Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: motu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari kecek, nak mari menyebar kepada pemirsa.

Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani telah adakan mesyuarat kali yang kedua untuk ahli jawatan kuasa kerja bagi sedia dokumen permohonan pendaftaran petunjuk geografi ataupun GI untuk Budu Saiburi Wilayah Patani. Usaha nak daftarkan GI Budu Saiburi ini jadi salah satu langkah penting untuk naikkan nilai produk masyarakat tempatan, tambah keyakinan pengguna terhadap produk serta tingkatkan nilai ekonomi wilayah Patani dalam masa yang sama. Usaha ini juga bantu pelihara warisan budaya dan kepandaian orang lama yang jadi identiti unik wilayah Patani.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua duduk dengan rangsangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku milen lebih-lebih. Sapa buku 10 ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari kami tepat 9 Karakadakum 2599. Ya, sekarang pia duduk dengar dalam gelombang FM 95. Boleh nak masuk kosi, tegur menegur pagi-pagi dengar DJ Moni hubungi mari nombor telefon 073-203-5883 lah mana peminat tu. Cucuk udara lah mana sekarang learning tu. Jaga-jaga kesihatan belakang. Jangan terlupa weh makan nasi pagi katik. Nasi pagi ni penting sekali peminat. Kalau tak makan, nak kerja, nak buat apa pun jadi tak ada orang. Ha, gitu kita kena jaga-jaga tubuh badan kita tu. Ambil tambah-tambah orang jugalah. Makan-makan nasi, minum ais well lah gitu dah. Yo, sisi ni tegur menegur dulu. Setelah lagi banyaklah nak kosi, kita pergi berehat dulu. Maju pop vlog setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan.

masalah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Sisi yang kedua, peminat nak mari kursi cara learning tu banyak lah panggil sakit. Sakit memang mudah lah gitu dah. Kau pia berasa, gino learning ni waso batuk ni. Learning penyakit warna rok duk timbul peminat dah. Semoga kalau pia batuk jadi batuk dua minggu, tak hingga. Ataupun batuk kering, batuk ada gahok, ada capur kepada darah. Hak itulah, supaya nak panggil penyakit warna rok. Tu sakit dada, ada demir kena-kena. Jadi makan nasi tak lalu, gapo nak tu turung lagi tu dah. Ini apa panggil nak masuk kau kai hak penyakit warna rok. Gitulah kita kena jaga-jaga peminat. Makan nasi cukup 5 mu. Betul, jangan duduk tepat sepengam. Kalau kita bosan tak sedap rasa ni, pakai kain topeng mask ni lah. Pepeh dah. Penyakit warna rok ni, dia mudah berjakit kalau kita batuk, busing, apa itu dah. Gini, kita kena jaga-jaga lah peminat. Tapi ya bosan tak sedap rasa ni, kita kena pergi hospital. Gino, pergi bawa peksak lah, takut-takut jadi warna rok. Khabar-khabar berjakit setiap umur tu payah susah peminat penyakit ni. Siapa kan meninggal dunia pun ada dah penyakit warna rok ni. Jaga-jaga juga weh dah. Penyakit banyak lah ni peminat. Demam nyamuk. Penyakit rok mertau pak. Haduk timbul dah. Kita kena jaga-jaga juga. Anak cucu kita pergi masuk sekolah ke apa itu. Kena jaga lebih kejap. Ya, insyaAllah kita jaga, insyaAllah kita jauh pada penyakit semua, peminat. Lah mana peminat tu dah buat gapo masa ni, boleh nak subkosi tegam negara 073-203-583.

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: อบจ. ยะลา bekerja sama dengan Majelis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majelis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majelis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Tasab Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
3: Ya, masalah sisi yang ketiga dengan rancangan Rusia Kesehatan sisi yang ketiga ni nak mari persepsiannya peminat semua lah, kita jaga-jaga kesehatan kita semua peminat dah. Semoga doa semua ni tubuh badan kita ni dia kita kena jaga-jaga. Kalau tak jaga, makin tak patah, tak berehat, tak gapo, mula penyakit dia mari lah. Gitu kita kena jaga-jaga lah kesihatan doa semua tiap-tiap hari. Kena makin newi, kena jaga. Jangan duk makin turut mulut semua. Lah mana makin tak patah. Tahu dah jadi penyakit kencing manis, makin manis. Siapa ke manis nak 500, cok lah gitu dah. Ataupun darah tinggi, makan tak patah, makan masing, makan budu, makan daging banyak. Kita kena kurang katik. Kena slow-slow sikit. Tahu dah kata berasa lapar tapi kita kecak jadi lah. Jadi tak usah makan, apa ni, kuat kepada waktu nak makan. Kita kena patah lah kita ada penyakit ni. Kita tak ada penyakit ni, kita kena jaga-jaga. Lalu ni tak nampak lagi penyakit. Masa depan, kalau mau banyak ni, mulalah. Penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit jatung, penyakit segala-gala. Gitu kita kena jaga-jaga. Makin-makin ni pilih makin ni ada fedah. Ulen ni gebuh kalau mana. Jangan duk makin miok, jangan duk makin masing. Makin renai terbanyak lajak. Kita kena patah. Kalau kita patah ni, insyaAllah tubuh pada kita nak sehat. Gagah jah kepada penyakit semua. Anak cucu juga pun supaya budak werung lah ni dia. Cuba peminat tengok. Makin bagai pedah. Kita kena video selalu kue-kue sikit. Jangan duduk kacau sangat. Masa depan mula lah. Jadi penyakit lah. Gitu kita kena kue-kue. Jangan duduk makan bagai yang ada manis lajak. Duduk makan acar kemuk semua. Makan air yang ada geh. Kita kena selalu. Patai-patai katik peminat. Ini ada jawapan ni persepsian ni semua dah. InsyaAllah kalau kita jaga, InsyaAllah tubuh badan kita ni sehat jah kepada penyakit semua. Pagi ni tu kalau ada gapo salah sikit banyak di jawapan ni, minta maaf belako. Jaga-jaga kesehatan belako. Pah kalau ada gapo salah sikit banyak di jawapan ni, minta maaf belako. Betul di jawapan ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

0: Dengga berita polisi kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Sawatajala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytihara Tesyen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

0: Sawat Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selapai.

sini stesen radio Sawata Wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada kakak peminat yang sedar didengar. Gitulah untuk sekarang ni, dah kita berjumpa pula dalam ruang cerita dari kampung. Gitulah peminat yang sedar didengar, tak kira lah di mana saja, bolehlah kita mari berkongsi ataupun bicar dengan khabar berita. Gitulah untuk hari ni dah, hari Khamis tanggal 9 bulan Julai ataupun bulan Karakadakom, bulan yang ke-7 2569 bersama 23 Muharram 1448 Hijriah. Gitu peminat yang sedar didengar untuk hari ni dah, waktu solat di wilayah Jalan. Waktu zuhurnya pukul 12.21 minit. Waktu asar pukul 3.48 minit. Waktu mengorek pukul 3.38. Dan juga waktu isa pukul 7.53 minit. Gitu untuk waktu solat ataupun waktu semayah di wilayah Jalan hari ini peminat. Gitu peminat yang sedar didengar ataupun duduk atas-atas kereta dah, minta kita tu jalan dengan selamat, sabar dengan selamat, dan juga jangan lupa turut aturan jalan raya. Dan juga siapa-siapa duduk dengan di rumah, gitu boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583, boleh kita telefon mari tanya khabar. Gitulah, sedar dengar di mana, udah roco-roco lagu mana, gitulah, suara cerak kedok. Ya, gitu untuk dalam ruangnya cerita dari kampung. Jangan lupa kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 tengah hari hingga sampai je pukul 12 lebih kurang lah. Di Kelomek FM 95 MHz Sawato Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah pada je satu je lebih kurang dah. Yang siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh kita telefon mari juga. Dan juga hari ni sendiri pun ada beberapa berita lah untuk nak kasi, nak menyebar ataupun nak sapa kepada peminat kita tu yang sedar didengar, tak kira lah di mana saja dah. Juga gitu untuk hari ni, siapa-siapa nak dengar lagu siapa weh, nak dengar anasid hak siapa, boleh kita telefon mari juga. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu lah seketika, waktu kita klik mari dalam pusing yang kedua. Mari tengok khabar berita dah untuk hari ni tu, dalam ruang yang cerita dari kampung. Untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika.

Gitu peminat, untuk sekarang ni je pukul 11:38 gitu kita klik mari pula dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitu peminat, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitulah untuk kita masuk bincang ataupun kongsi berita, khabar berita, apa sahaja, tak kira lah hal-hal polisi kerajaan, hal-hal berkaitan tempat kita dan juga berita yang berfaedah kepada rakyat jelata ataupun rakyat selatan Thai kita ni lah. Saya sendiri pun nak mari update ataupun nak mari menyebar kepada peminat supaya kita boleh tahu khabar berita yang benar dan juga berita yang berfaedah. Gitulah untuk hari ni sendiri pun ada berita sedikit lah berkenaan Perdana Menteri ataupun Nayuk Rata Menteri kita tu peminat, yang mana hari ni tanggal 9 bulan Karakadakum. Kemarin hari tu sudah maklum katanya pada hari ni tanggal 9 Perdana Menteri dan juga rombongannya tu nak lawatan rasmi ke negara Malaysia. Dan juga hari ni pada je pukul 11 lebih kurang menurut je negara Malaysia peminat, Perdana Menteri sudah sapa lah Perdana Menteri negara Thai ataupun Nayuk Rata Menteri kita tu melawat ke Malaysia untuk nak mengukuhkan hubungan dua-dua negara, antara dua negara iaitu negara Thai dengan Malaysia, serta nak memperluaskan kerjasama tak kira lah dalam perdagangan, pelaburan dan juga pembangunan demi manfaat untuk rakyat ni. Gitu lebih-lebih lagi apa memang nak ada bincang hal-hal berkaitan tempat kita ni. Gitulah peminat, katanya pada je pukul 11 lebih kurang mengikut je Malaysia lah Anutin Tanwirakun Perdana Menteri bersama dengan rombongnya telah tiba ke lapangnya terbang antara bangsa Kuala Lumpur, gitu, bagi lawat terasmi ke negara Malaysia. Boleh kata ketibaan beliau tu disambut oleh pegawai kanan kerajaan Malaysia dan juga wakil-wakil kedutaan negara Thai yang ada di Kuala Lumpur. Gitulah peminat, Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir sendirilah untuk nak menyambut Perdana Menteri negara Thai kita ni selepas upacara sambutan rasmi di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur. Kedua-dua pemimpin tu memeriksa lah kawalan, kehormatan dan juga kemudian menaiki kenderaan yang sama menuju ke komplek Perdana Putra di Putrajaya bagi nak mengadakan pertemuan rasmi. Gitu juga menurut jurucakap kerajaan negara Thai peminat, sambutan mesra ini menunjukkan hubungnya yang rapat dan juga saling mempercayai antara kedua-dua negara iaitu negara Thai sendiri dan juga negara Malaysia. Hubungan ini baik, hubungan yang baik inilah akan membantu meningkatkan kerjasama yang beri manfaat kepada rakyat kedua-dua negara. Dan juga pihak kerajaan negara Thai sendiri pun berharaplah lawatan kali ini dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang perdagangan ataupun kankak dan juga pelaburan longtun, pengangkutan dan juga logistik ataupun kamanakom dan konsong, pertanian,

การเกษตรปูมินะปูลังชงเงหาการท่องเที่ยวและก็ปูมบังงูเนกาวาสเทสซึมปาดันอาตาปงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและยุกอดอนบิเชฮาฮาตปะเตกิตอนี่ฮะดิสลาเตทไทยกิตอนี่นอดอบิเชบิเชฮานี่ยุกอลาสุปายกืออาเมเนดีตปะเตกิตอนี่ฮะยาลาตานิมนาโกกิตุลาปูมินะkatanya kerjasama kali ini tu dijangka untuk nak membuka lebih banyak peluang lah kepada usahawan, petani, pengeksport dan juga pekerja negara Thai untuk nak memasuki pasaran Malaysia ataupun talah Malaysia lah dan juga rantau ASEAN. Ia juga dapat meningkatkan pendapatan peluang pekerja dan juga daya saing ekonomi. Gitu peminat, boleh kata kedua-dua negara iaitu negara Thai sendiri dan juga Malaysia juga akan membincangkan kerjasama dalam bidang keselamatan termasuk usaha membanteras jenayah rentas sepadan pemerdagangan manusia, kankah manut tu penipuan dalam talian serta kerjasama di bawah rangka kerja ASEAN bagi untuk nak meningkatkan keamanan dan kestabilan serantau. Gitu peminat, bolehlah kita ikuti berita melalui apa orang panggil melalui jabatan penerengah ataupun krom raja sampan kita ni lah. Gitu lagi peminat, katanya pada sebelah petaning tu peminat, kedua-dua Perdana Menteri akan nak mengadakan pertemuan empat ataupun apa orang panggil percum dah, nak ada percum apa orang panggil 4i meeting, 4i meeting kalau bahasa Inggeris ke, dengan Perdana Menteri negara Malaysia, diikuti mesyuarat dua halal bersama delegasi penuh. Dah mereka juga akan menyaksikan majlis pertukaran memorandum persefahaman dalam bidang pertanian dan juga mengadakan sidang media bersama. Boleh kita ikuti maklumat dah, kalau ada update lagu mana tu kita nak mari update juga. Selepas tu peminat, Perdana Menteri Malaysia akan menjadi tuan rumah jamuan makan tengah hari rasmi pada sebelah petang. Perdana Menteri negara Thai akan bertemu dengan wakil-wakil sektor swasta negara Thai di Malaysia untuk nak mendengar cadangan serta nak bincangkan peluang memperkukuh perdagangan, pelaburan dan juga pengembangan perniagaan negara Thai di Malaysia. Lebih-lebih lagi rakyat Thai lah yang bekerja di negara Malaysia. Gitu dan juga lawatan rasmi kali ini Perdana Menteri negara Thai sendiri iaitu Anuchin Chan Wirakun, Nayuk Rata Menteri dah hari ini sehari, lepas tu esok hari sekali lagi pada tanggal 10 peminat untuk lawatan rasmi ke negara Malaysia. Gitulah, boleh kita ikuti berita, ikuti maklumat ataupun hal-hal apa saja berkenaan bincang kali ini tu, boleh kita ikuti di tim ngasa atau jalan kita. Gitulah, supaya kita dapat berita yang benar, berita yang betul bersama. Bolehlah kita ikuti melalui Glomek FM ataupun melalui page Facebook. Gitu, boleh kita ikuti. Siapa-siapa tak follow lagi, jangan lupa kita pergi follow page Sawata Jala Ratik, supaya kita boleh ikuti berita bersama dah. Untuk sekarang ni adalah ruang yang cerita dari kampung. Kita rehat dulu lah seketika dengan lagu dengan Anasid dulu. Lepas tu kita klik mari dalam pusing yang terakhir untuk ruang yang cerita dari kampung.

0: OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.
1: Cek lot yang ah?
2: Cek อะไร เยอะแยะ
3: ไป cek ทาง ยัง
2: ก็ วิ่ง ทาง เดิม นั่น แหละ
1: เฮ้รถเป็นไรอ่ะจอดเบรกไม่อยู่อ่ะ
4: เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปให้คิดอีกทีนะ
1: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
5: เดี๋ยวเช็คเลย
6: ติดแล้วเต็ม
7: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก

Gitu untuk sekarang ini je pukul 11.54 minit. Sedar pendengar masuk dalam pusing yang terakhir lah untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitulah yang sedar didengar, tak kira lah di mana saja, bolehlah kita siapkan belah-belah untuk mani solah zuhur dah. Ataupun mani-mani makan tengah hari lah. Gitu, jangan lupa peminat jaga-jaga kesihatan katik sebabnya learning tu udara cuaca tak tentu mana. Kek hujan kek panah gitulah, buat kita demik ataupun semua hidung gitulah. Jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan, rehat-rehat katik, jangan hidup kerja siapa tak rehat dah. Ada juga makan-makanan yang berfaedah, senemen katik petih-petih ataupun lepas-lepas subuh gitu, tubuh kita, badan kita boleh bergerak-geri katik dah. Gitu untuk hari ni dah, masa sudah okey, buat sendiri pun minta hundur diri dululah. Salah silap lagu mana minta maaf belaka. Dan juga kita berjumpa pula pada esok hari, je yang sama, je pukul 11 hingga sampai 12 tengah hari. Di sinilah Glam FM 95 MHz Wata Jalau. Untuk hari ni, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Power sa Yala Radio into Anda.
1: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bin Mustafa, bagh maqasidana,
1: ghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini ikuti ruangan Patana

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua duduk didengar di pada ruang patanaki kita masa ini. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan saya ngeriu sotra jalan pasal melalui tempat 24 je. Jadi masa berehat peminat semua di masa ini duduk dengan di tempat mana ratik, suara cirak kedok, udara lagu mana kita boleh kasih boleh pada orang yang patanah kita masalah ni 073-203-583. Dan daripada orang yang patanah kita di masalah ni di pada gelombang FM 95 MHz, peminat boleh dapat dengar khabar berita hak dekat hak saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang yang kita gatik dah. Di pada gelombang FM 95 MHz di masa ni semasa 24 jam kita ada DJ-DJ banyak orang di masa ni dengan orang yang banyak setiap masa dapat dengan khabar berita kepada adik kakak kita dah. Tapi semasa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang tu jumpa dengan saya dulu di pada ruangan patanah kita di masa ni katik dah. Lepas tu cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di masa ni dengan satu cara hak tubik mari we adik kakak kita boleh jaga dengan anak cucu kita sikit dah dengan masalah ni banyak sangat boleh nampak dengan buri faifah ataupun okok faifah hak kita boleh nampak dengan asap banyak-banyak dah di masalah ni budak banyak sangat duk bakar dah duk bubuh duk bakar ni ya bah ya kepada tubuh badan kita iaitu ya tubik mari we kita jaga dengan sanik kotin dah daripada okok faifa tu ya dibahaya dengan kepada kesihatan kita dengan orang isak diri patu orang tak ada isak tapi boleh gapo boleh asak dia dah iaitu bahaya lagu mana tu tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orangnya.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan,

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhani.

0: kopi nyong.
1: Tarik ses.
2: Tak wajar. Mantap get kontak ini. Nama gua aneh-aneh.
3: Hey.
2: Yasmun.

0: Hai, Usman. Mengapa kau tidak bisa dihubungi? Terlalu.
1: Getcon tak punya fitur blok anti spam. Kalian tidak bisa ganggu saya ya.
2: Waduh.
3: Waduh.
2: Alamak.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Radio Thailand Jana FM 95 MHz. Istiharai Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua duk dengar anak rancangan High School Harian. Petang ni mai jumpa dengan DJ Moni. Sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 petang ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ni hari kami tepat 9 kadang-kadang kom 2569. Yo, sekarang pio duk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kursi tegur menegur tap-tap dengar DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 0732-203-583. Lah mana pem nak tu sekali dua gapo lo ni boleh masuk kursi lah. Ataupun buat kereta buat mutu pun ingatlah kita kena tak kepada batas mutu unik-unik semua dah. Kalau nak selamat jangan duk derah. Jangan sing lah peminat koko bawa sapa lama tapi selamat. Yo betul rancangan High School Harian ni cara-cara mengaji persepsi anak cucu kita video rajin mengaji, rajin membaca, rajin menulis, rajin buat latihan deh. Anak cucu lo ni tu dia panggil tak ada kanak mana kepada baca ada budak lo ni dia lah no. Duk terlekat kepada sosial. Ha, lekat sosial ni payah weh peminat deh. Duk main TikTok, duk main YouTube, duk main Facebook, duk main Instagram belakang segala. Pas kalau lekat tu nak tubik payah. Ha gitu kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita. Jangan duk lepas dia dengan terosak sangatlah. Ha tak molek mano peminat. Kalau kita tak apa ni gapo duk padu tak ada goyak ke dia semulalah. Kalau dia terlekat tu payah, susah lah. Gitu kita kena kasih sikit, jaga-jaga, goyak-goyak ke dia sikit, tengok-tengok lah. Pimeh juga pemenang dah. Sisi pertama ni tegur-menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyaklah nak kosi. Gitu kita pergi berehat dulu. Menjumpa pula lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Ya, masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian. Sisi yang kedua nak mari kosi pak karo lah nak vi anak kita video tu kasih kepada abang ibu. Suka hati kepada baca surat deh. Masa rajin masa nak baca surat. Gitu dia kata kalau dia nak anak cucu kita terlekat kepada surat ni pada dengan sosial ni mudah dia. Yang pertama ni dia kena hajar ke dia tu apa yang panggil hajar baca. Bagi masa mana masa bukan baca sehari tu 2-3 jam bukan dok sikit-sikit sekali deh. Dia panggil dok dengan surat banyak kepada my sosial apa minat deh. Lepas tu nano lah dalam surat kita dok baca tu ataupun kita make hok-hok surat tu lah tu biar baca seumur je terlekat. Budak kalau kita dok hajar-hajar banyak tu dia rasa panggil masuk lah kepada otak kepada kepala dia jadi ingat lah deh. Cuba peminat hajar-hajar anak-anak cucu peminat baca niktan ke ataupun baca doa ada surat doa ke apa itu budak dia mudah ingat lah peminat gitu kita kena hajar-hajar dia lah we kacau sikit duduk dengan surat sikit jangan duduk main-main sangat kalau duduk main ni tak ada apa ni berjaya tak ada rajin tak ada apa ni jadi malah lah baca surat itu kita kena ajak anak cucu kita yang kecil-kecil lagi dia tu kacau kepada baca surat dia jadi rasa nak baca surat dah dengan terut lalipong tu dia sengih-sengih jauh sikit lah tak usah we duduk dengan terusak sangat tak malek mana juga peminat kita kena buat contoh dah dah yang pertama abangnya kita buat contoh jadi yo kalau mana deh surat kalau baca nanah hari tak salah kita kena buat hajar anak cucu anak cucu kita ni terlekat kepada dengan surat pada dengan terosak lagi lah peminat hari aja menikosi dengan rancangan high school harian yo gitu peminat nak buat gapo masa ni boleh nak sub kosi 3 0 7 3 2 0 3 5 8 3 betul sisi ni kita berehat dulu maju pop block setelah lagi sisi yang ke 3 dengan rancangan high school harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Setelah sisi yang terakhir dengan rancangan High School Harian, sisi yang terakhir nak mari kosi jago-jago ngaji. Ngaji ni kita ni wasanawi anak cucu kita ngaji boleh, ngaji mudah, suka kepada mengaji, jadi rajin ngaji dah. Kalau kita ajar dia video tu fikir video apa ni buat lah. InsyaAllah berjaya. Bagaimana? Semoga kalau nak ngaji mudah, nak ngaji boleh tu, kita kena letak pau mai wi jelah lah. Bagaimana nak kata kita mengaji nak sai mana masa depan nak jadi gapo dah. Oh, ni penting sekali. Kalau nak merekah boleh molek, kita kena buat lah mana. Kita kena bagi masa, kita kena rajin. Bagaimana? Betul rajin baca, rajin menulis, rajin top tuan hak kita mengaji lepas dah. Betul nano hak kita bahasa paham memang kita nano dekat-dekat nak periksa apa ni kita boleh ambil mai top tone, tapi kita top tone sebelum kita klik ngaji tu lah deh. Yo betul hajar demo ate apa-apa buat paham kepada guru, jangan duk kupik ilmu lah. Ini penting sekali juga peminat dah. Kalau kita nak rajin nak ngaji mudah ni, kita kena apa ni ngaji rian ru sendiri. Kalau tak paham mana tanya guru ataupun learning dalam sosial pun cari boleh banyak lah. Google lah mana kalau nak ngaji tabah gitu lah, ataupun ngaji fisik lah wi kita boleh buat paham wi banyak lah gitu. Semoga ngaji ni kita duk lewat ngaji ni kita kena rajin ngaji juga, jangan duk main ni dok lilih lah deh ngaji tak ngaji duk main game dekat kawai go give jalan bahawa ibu bapa itu tak boleh. Kalau kita tak ada usaha learning tu, kalau kita letak nak jadi gapo tu, tak ada siapa lah dah. Itu kita kena rajin-rajin usaha. Bagaimana? Kalau kita kecek saja tak buat, tak boleh juga, tak ada berjaya. Gitu kita kena buat lah deh. Rajin ngaji, rajin baca, rajin buat latihan, rajin kosi dengan kawai-kawai guru, goyak hajar gitu, tak paham mana deh. Yang upi ilmu sangat deh. Yo, ni ada jam ni kosi dengan rancangan High School Harian Petening. Tengok masa pun siapa hujung rancangan. Terima kasih pemenaklah hadir dengan rancangan High School Harian tiap-tiap hari. Boleh jumpa dengan di cemo ni hari Telasa, Rabu, Khamis sejak dari Himaat. Dah buku 3 lebih-lebih. Sampai dari buku 4 petik, gelombang FM 95, yaklah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Petening tu biar dia bawa kereta, bawa mutu pun kita kena tak kepada batas mutu sobawi banyak, jangan duduk derah sangat lah, bahaya dah. Betul jaga-jaga kesihatan teh belako selama belako. Kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tak maaf belako. Terima kasih peminat, terima kasih Pongo Supawadi Chai Wisit Pongo Sawatrajala. Betul di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Ikuti berita yang terkini, penting dan menarik yang menanti anda di FM 95MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24J. Kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kuturu.

Sama-sama kita ikuti Ruang Pedoman Hidup bersama dengan Bewang. Setiap hari pada jam pukul 4 petang sampai pukul 5 petang, mari dek kakak, mari kita sama-sama memeriahkan Ruang Pedoman Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada dek akak peminat yang sedia didengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruang pedoman hidup. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruang pedoman hidup kita boleh berjumpa lah setiap petang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala pada jam pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai jam pukul 5 petang. Kita nak berjumpa, mari berkongsi, tukar menukar ha-ha apa sajalah di mana ataupun tak kira lah polisi kerajaan ataupun ha-ha berkaitan tempat teh kita tu. Gitu peminat, boleh kita ikuti bersama dah, ikuti bersama dan juga bolehlah kita nanti dengar ataupun beri semangat kepada peminat ataupun tim dengan Sawata Jala kita ni. Gitulah yang sedia didengar untuk sekarang ni, kita duduk dalam sesi yang pertama lah ataupun singgah yang pertama dalam ruang pedoman hidup. Gitu peminat yang sedia didengar, tak kira lah di mana, atas kereta ataupun tempat kerja, gitu kita jumpa setiap petang. Siapa-siapa duduk atas kereta tu, jangan duduk gaduh lah, koko duduk pergi beringat katik lah ataupun berhati-hati di jalan raya dah, supaya kita sapa dengan selamat, klik dengan selamat, jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya, dan juga supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat belaka, jangan lupa jaga-jaga kesihatan lah, rehat, tidur-tidur cukup, makan-makan benda yang faedah, jangan duk makan benda minyak, benda lemak, gitulah untuk kesihatan kita supaya jauh daripada penyakit apa saja. Gitulah peminat, untuk ruang pedoman hidup petang ni dah ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari update dengan peminat kita lah yang sedia didengar, yang sedia tunggu-tunggu untuk nak tahu khabar berita. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dengan Anasid ataupun dengan lagu dululah seketika. Lepas tu kita klik mari dalam pusingan yang kedua, mari update khabar berita dalam ruang pedoman hidup.

Gitu pemina, untuk sekarang ni je pukul 4:37 minit. Kita masuk pula dalam pusing yang kedua lah. Untuk ruang pedoman hidup. Gitu pemina, untuk ruang pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang lah di Glamour FM 95 MHz Waterjalan. Gitu juga pemina, petang ni kita duduk dalam keadaan ikuti apa dia panggil lawatan Perdana Menteri lah, yang mana Perdana Menteri Yoh Anu Ting kita tu buat lawatan rasmi ke negara Malaysia. Ada bicara ha-ha perdagangan, pelaburan dan juga ha-ha sepadan dan juga ha-ha tempat kita ni di wilayah sempadan selatan Thai juga. Gitu. Sedar pendengar yang sedar didengar sekarang ni tu ada setengah tu tengok dah berita, tengok apa saja dah yang mana Perdana Menteri kita sedar apa dia panggil lawat teh ke negara Malaysia pada pagi tadi. Ada juga tengah hari saat ni tu pun ada makan tengah hari bersama Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga ada berbicara lah apa saja. Gitu juga peminat, gitulah antara negara Thai dan juga negara Malaysia. Katanya setujulah nak percepat pembangunan infrastruktur sempadan demi nak meningkat perdagangan, pelancongan dan juga pelaburan. Gitulah katanya apa dia panggil kalau bahasa Thai ke antara negara Thai dengan negara Malaysia ni hen pong เชื่อม โครงสร้าง พื้นฐาน ชายแดน untuk nak apa ke bangun ke perdagangan, pelaburan, pelancongan gitulah ha-ha apa saja untuk beri manfaat ataupun beri faedah kepada rakyat. Gitu peminat, Perdana Menteri Negara Thai lah iaitu Anu Thin Chan Wirakun telah mengadakan mesyuarat rasmi bersama Perdana Menteri Negara Malaysia iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan juga kedua-dua pemimpin katanya bersetuju untuk nak mengukuhkan kerjasama dalam pelbagai bidang lah bagi mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi dan juga hal-hal perdagangan, pelaburan dan juga hal pelancong dan juga hal-hal keselamatan. Kerjasama kali ini tu dijangka katanya nak beri manfaat secara langsung kepada rakyat antara dua-dua negara iaitu negara Thai sendiri dan juga negara Malaysia. Mengikut jurucakap pejabat Perdana Menteri ataupun kosok Pracam Samnak Nayuk Rata Menteri peminat, katanya perkara utama yang dibicarakan oleh iaitu ialah mempercayai

Sikit peminat untuk pusing yang terakhir lah. Sekarang ni dia pukul 4.52 minit. Sikit lagi. Duk dalam Perdana Menteri lawat terasmi ke negara Malaysia lagi lah sikit. Siapa-siapa duk tanya Hahude ataupun Ika Sikat tu lah. Yang mana ada berita khabar tak nak molek mana belum pada ning. Untuk maklumatnya, kata peminat mengenai isu Hude dan juga Ika Siakap, pihak Menteri Pertanian kedua-dua negara, iaitu negara Thai itu Cik Suriak Cheng Rung Reung Kit dah telah dan juga Menteri Pertanian negara Malaysia telah mencapai persetujuan untuk nak menyelesaikan masalah tersebut dan juga akan mempercepatkan pelaksana air dah bagi membantu para petani dan juga nelayan. Gitulah, kita boleh tengoklah maklumat lepas pada ni, boleh ikutilah di sawatajalah kita sendiri pun dan juga apa dia panggil pejabat penerengah ataupun kerong pecah sampah lah dah. Kalau ada update lagu mana, kita mari update sekali lagi juga peminat untuk sekarang ni je pukul 4.53 minit sebagai pusingnya terakhir lah. Bus diri pun silap salah lagu mana, minta maaf belakang. Dah jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama lah di Glomek FM 95 MHz Sawato Jala. Untuk hari ni siapa-siapa duduk tak kereta tengah duduk jalan tu, minta we sapa dengan selamat. Dah minta we sapa dengan selamat, jangan lupa turut aturan jalan raya katik lah. Dan juga siapa-siapa duduk jalan ke tugas ataupun duduk kerja dah, minta kita tu sapa dengan minta kita tu beri semangat kepada siapa-siapa duduk jalan ke tugas. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan katik. Untuk sekarang ni dah bu minta hunur diri dululah dengan lafaz yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24J.

0: dengan berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
4: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
0: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz Gelombang Membangun Tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupe selate hat.
5: Apa cah Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9. Yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meang Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Ahmad, Baba Soh Bangpo, Takyoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

kasih kepada peminat semua dok didengar di pada ronge selamat petang dah di masa lo ni masa berehat hok peminat semua boleh kita gapak dengan korba bita setiap masa dah di masa berehat peminat tu dok dengar di tempat tem mana dah di masa lo ni dok buat gapo boleh kita tukar korba bita boleh nombor tulo dah 073-203-583 dah di pada ronge selamat petang masa ni saya jepuk-jepuk dah satu cara we kepada adik kakak kita. Di masa lalu ni dengan banyak sangat kita nak beli barang-barang ataupun barang gapo gato-gato dah beli di pada online mudah sangat. Dah satunya beli dengan gapo gigi pelong online peminat. Sebab banyak sangat di masa lalu ni dengan beli gigi pelong online tu sebab orang tengok pun harga murah. Tapi kalau duk kita beli mai duk bakar dengan harga murah dengan gigi pelong ni ya banyak dengan bahaya daripada nyakit dalam mulut kita. Tu dia dah. Banyak orang duk nampak aku senang daripada jual gigi. Jual gigi pelong online tu boh mudah dah. Patu atas sapa rumah dah. Harga duk sapa ribu-ribu dah. Atu nampak pun jadi wasa nak beli. Tetapi peminat tahu tak kata kalau kita beli dengan gigi pelong, patu kita bakar hok tak mari dengan bomo gigi. Tak ada cek di pada dalam mulut kita, usi kita lagu mana nak bakar gigi pelong tu ya bahaya di pada penyakit dalam mulut kita dengan gusi jadi sakit. Adalah dengan darah adalah patu kalau duk bakar banyak-banyak tu banyak-banyak lama-lama tu dengan gigi hok sungguh hok dia tu jadi habisnya ni lagu mana jadi punuh tu dia deh kalau kita nak abuh gigi pelong duk mamoh dengan nasi ataupun bagi-bagi hok kerah-kerah tu jadi we kita mamoh tak dok sungguh supaya gigi sungguh deh ataupun lepas tu kalau kita bakar lama-lama ya jadi menyakit dalam mulut jadi tercer deh peminat deh sebab apa gigi pelong kita beli mari online tak dok lepas dengan bomo gigi cek dalam mulut kita lagu mana gusi kita lagu mana ya kena cek dengan bomo sebetul deh peminat deh iaitu gigi pelong hok yang selamat tu hok yang lepas tu kita kena we bomo gigi cek dulu yo nak ukur lagi deh pada

Ya, terima kasih kepada peminat semua hodoh didengar daripada Rongi. Selamat petang, Mas Soning. Dah tengok Mas So, ya di Mas So lewat. Ada silap salah mana? Saya minta maaf di Rongi ni. Katik patuh. Klik mai jumpa pula pada hari esok Mas So tulah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Teseng Radio South Hajalah. Pasal melalui tempat teh 24 jam dah Mas So ni. Saya Adik Dina Fajira Jelak. Minta uno di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Bagi yang ketiga, tambihun baca dah. Dia naskah kita ni taklah kita sifat dia teralih muka. Cuba baca lagi di mana sat ni? Duk muka 43 kita sungguh. Masya-Allah. Ya. Ya setelah kita sifat dia jatuh-jatuh gitu. Naskah kita ni muka 43 tapi tak ada tobak lagi hak ni.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kata Asy-Syaikhul Mu'allif Asy-Syaikh Wan Ahmad bin Wan Muhammad Zain Al-Fathani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan wajib pada syarak, wajib atas kita, bila maksud kita di sini yakni tiap-tiap orang mukallaf, itu maksud kita di sini. Wajib apa tu atas kita tu? Wajib oleh beriman dengan dia, wajib oleh percaya dengan dia. Dengan apa dengan dia? Artinya dengan keadaannya Allah tu yang kuasa dan lainnya. Hal lain tu yang berkanak-kanak, yang menentu, yang mengetahui, yang hidup. Tarik gila. Keadaan yang mendengar, yang melihat, yang berkata. Kan semua tu wajib atas kita semua orang mukallaf yang punya akal, lagi pula yang sampai umur, yang sehat sejahtera pancaanera, paling tidak salah satu daripada pelihat dengan pendengar kita. Bila begitu cukup syarat, masuklah kita ni orang mukallaf. Bila mukallaf, mana orang yang dipaksa, yang dituntutkan oleh Allah. Wajib apa itu? Oleh beriman, oleh percaya. Percaya dengan dia, arti dengan keadaannya Allah tu yang kuasa. Tu murak panggil maknawiyah. Kerana hak tu hak ijmuk. Baik apa saja mu'tazilah, apa ahli sunnah, mu'tazilah semua tak ada khilaf betul tu. Betul keadaannya Allah yang kuasa, yang melentu, yang mendengar, yang melihat, tarik je lah. Yang mengetahui, yang hidup. Keadaan tu, itu ittifaq semua. Oleh itu, wajib atas kita mukallaf percaya. Sebab apa yang boleh kata wajib boleh beriman dengan dia? Ilaknya, kerana ia. Apa ia tadi? Keadaannya yang kuasa dan lain tu, ia setengah daripada segala perkara, yakni segala sifat kesempurnaan. Yang dipanggil sifat kamalat. Ataupun sifat kelebihan. Semua tiap-tiap sifat kelebihan, tiap-tiap sifat yang menunjuk atas sempurna Allah, semua tu wajib bagi Allah. Jangan kata wajib atas, wajib bagi Allah. Maka setengah daripada sifat kesempurnaan itu, keadaannya Allah tu yang kuasa, yang menentu, yang mendengar, yang melihat.
1: Sebab tu wajib atas kita beriman, tak boleh nak ingkar sama sekali. Tu kan hak tu ijma'. Dan demikian lagi. Ini klik pada humi.

kebaikan maknawiyah itu orang ingkar saat ni. Tuhan bukanlah keadaan yang kuasa. Bila bukan keadaan yang kuasa, arti lemah. Sebab tu tak boleh wajib beriman tadi. Tak boleh ingkar. Demikian lagi, yakni seperti jadi kafir orang yang ingkarkan maknawiyah itu. Demikian lagi, jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah. Mana sifat nafsiyah dalam 20 tu? Sifat apa? Sifat wujud. Oh, jelah orang ingkarkan wujud. Ingkarkan ada maknanya. Mana tak ada Tuhan? Tak rupa apa lagi dah. Tuhan ada ke tak ada? Tak ada. Tapi ingkar sifat nafsiyah. Maka dalam sifat 20 tu panggil sifat nafsiyah telah wujud. Ada Allah. Orang ingkar ada mana? Tak ada Tuhan. Tu. Jadi kafir. Orang yang menafikan sifat nafsiyah. Atau sesuatu daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah dalam 20 tu berapa? 5. Qidam artinya sedia. Itu terjemah. Maknanya tidak ada permulaan bagi wujud. Adamul awwaliyyati lil wujud. Ataupun la awwaliyyata lil wujud. Itu maknanya klik pada Adam. Adamul awwaliyyati lil wujud. Itu makna sedia. Tidak ada mula. Tiba-tiba Eka. Bila Eka situ, Eka sedia. Klik pada baru. Nampaklah? Tuhan ada. Bukan sedia. Ha, gitu. Bila bukan sedia, baru. Kupu juga. Kas setengah daripada nama Allah. Al-awwal. Ya, nama tu al-awwal. Apa al-awwal? Yang apa? Yang awwal. Jangan kata ya ada awal. Al-awwal yang awwal. Lepas terjumah semula, ini yang sedia. Sebab dari riwayat hadis betul al-awwal ada satu riwayat dengan lafaz al-qadim. Yang sedia. Apa yang sedia? Yang tidak ada mula. Orang ingkar salbiyah seperti ingkar sedia. Mana Tuhan baru? Itu mana kupur juga. Ataupun setengah pada sifat salbiyah tu apa? Iaitu bersalahan Allah bagi sekalian baru. Tak serupa. Ingkar bersalahan, arti Tuhan serupa. Kupur juga. Ataupun setengah pada sifat salbiyah juga. Wahdaniyat. Esa. Apa makna esa? Tiada berbilang. Tiba engkau, Tuhan ada, bukan so, bukan so, berbila Tuhan. Itu mana kata, demikian lagi jadi kafir orang yang menafikan sifat nafsiyah, menafikan sifat wujud. Ataupun sesuatu daripada sifat salbiyah yang 5, hak wajib tahu jalan tafsir. Jadi engkau tu, menafikan tu. Jadi kafir juga, tanggal iman. Atau i'tiqad akan baharu demikian itu. Atas pada menafi. Kedis semula. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang i'tiqad ia. Ibarat kedis itu. Atau i'tiqad atas pada menafikan sifat nafsiyah. Demikian lagi jadi kafir orang yang i'tiqad ia, yang berpegang ia akan baharu demikian itu. Apa demikian itu? Artinya baharu segala sifat yang tersebut itu. Ya, bila semua segala sifat zat Allah tu semua qadim. Atau ittifaq dan ijma'. Sifat zat Allah tu qadim. Kerana zat tu yang qadim, segala sifat bagi zat semua tu qadim. Siapa yang tika sifat zat Allah tu baru, itu kufur. Kerana zat Allah mustahil bersifat dengan yang baru. Lalu tu orang yang tika baru demikian itu pun mana? Tuhan ada. So, tapi baru ya so. Bermakna ke mana baru so? Dulu banyak. Lah ni tinggal so. Baru ya so.
Tidak. Ha, tu kuku tu. Ya ilmu ni lagu dia ilmu usul, ya ilmu asah. Ha, bila dia sila asah dia pergi ke kupu, tak suka porong. Porong jatuh ke hara. Ya, ikut tu je. Nah, patut wajib semaya tak semaya tu hara. Tapi kalau nanti kau tak wajib, ha, hati aku pun hati aku buat usul. Ngerti tak? Hmm. Baik. Atau iktikad ia akan keadaannya Ta'ala makhluk. Apa makhluk? Artinya yang kena jadi. Ha, nah, tu ada. Tapi kena jadi seperti itu. Ha, tu kan? Sedangkan Tuhan nama dia apa? Tengok pada nama Tuhan. Kau dekat dengan makhluk. Apa nama Tuhan? Al-Khaliq. Kita ni makhluk. Aima khalaqahullah. Barang yang telah menjadikannya oleh Allah, barang dia panggil makhluk. Maka siapa yang menjadi? Allah. Al-Khaliq. Itu nama Tuhan satu. Khaliq. Kita dah baca ya. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru. Itu nama dia saja tu. Boleh tetap nama Abdul Khaliq. Jaga dengar eh. Nama tu Abdul Bari. Ada? Ada banyak? Abdul Bari banyak. Abdul Musawwir. Tak ada anak tu. Itu kadang dia punya pelat cari lagu tu lah. Dia pelat buka lah Google pihak nama apa. Tak dapat arti cari tak bertemu. Itu kan? Itu. Dan saya nama pelat mana? Nama-nama Allah tapi hak jari orang letak. Kita buat abdu ke situ. Abdul Rahman, Abdul Rahim banyak sangat. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah banyak eh. Kita nama dia tu hak jari orang. Dia antara Abdul Awal. Jari ada tu lah. Abdul Awal, Abdul Akhir. Abdul Zahir, Abdul Batin. Haa, dia jaga. Pasal ni, Abdul Khaliq, Abdul Musawi. Haa, jaga lah. Tu. Nama Tuhan yang sebut dalam satu riwayat tu 99 nama. Bukan? Tapi bukan hanya 99, banyak lagi. Cuma hak riwayat tu sebut 99. Haa, begitu. Ambil salah satu. Sengah pada nama Allah Khaliq arti yang menjadikan, yang mengadakan. Bila yang menjadi, semua hak kena jadi panggil makhluk. Atau dengan kata lain, kejadian Allah. Siapa yang tidak kata Allah tu makhluk, artinya Allah tu yang kena jadi, itu setengah daripada kupuk atau syak. Atas mana ni? Kena atas klik pada kata menafikan. Untuk klik. Dan demikian lagi jadi kafir orang yang syak. Kedua-dua. Nanti ibarat kita lah. Atau syak atas pada kata menafikan sifat nafsiyah. Kedua mata. Dan demikian lagi. Seperti jadi kafir orang ingkar maknawiyah. Jadi kafir orang yang syak ia pada sedianya Ta'ala. Syak tu asal makna dia idraku tarafaini ala sawah. Mendapat kedua pihak subut nafi. Sungguh tidak tu saat mendapat atas bersama eh. Orang lain ni kecek 50-50. Tu panggil syak. Kalau sungguh 50%. Kalau tak pun 50%, tu panggil syak. Sama berat kata. Tuhan apa dia, ada ke tak ada? Ada boleh jadi. Tak ada pun boleh jadi. Berapa persen? Kau balik ada pun boleh jadi 10-50%. Tak ada pun boleh jadi 50%, tu panggil syak lagu tu. Tapi juga dia tak ada eka terus dah. Hak tadi eka. Tak ada. Itu engkar panggil. Orang ni tak. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sama berat. Itu panggil syak. Syak pada sedianya. Tuhan tu ada sedianya. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tak. Itu syak itu. Kupur juga. Dia nak yakin. Sebab Allah Ta'ala tekan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila kata i'lam, dengan mana i'rif, panggil makrifat.
bila makrifat al-jazmul mutabiqu lil waqi' an dalil. Kalau syak tak panggil jazam, zan tak panggil jazam. Sahabat kupu dan apa dia atau syak ya orang ya syak, orang yang ragu-ragu yang berpapah hati pada sedianya Allah Ta'ala dan baharunya Allah. Syak atau terhenti. Atau kelik denun juga tu. Jadi kafir orang yang terhenti. Kalau Arab panggil tawakuf. Terhenti. Maksud terhenti, yakni diam ia pada demikian itu. Bila kita tanya, Tuhan ada ke tak ada? Dia. Oh, wadah. Dah itu, diam. Saya ada mikir. Tuhan ada ke tak ada? Dia. Ha, tadi boleh dia ada, boleh dia tak ada. Oh, ni diam. Ha, Tuhan ada ke tak ada? Diam. Ada dah Tuhan, sediakan baru. Diam. Tu tawakuf, terhenti terjemah daripada situ. Dia tak boleh terhenti, dia kena memutus. Kacau mana dah? Kata putus, kena mati kong gitu. Tak boleh tak boleh apa. Ha, tu buat akidah yang lagu tu dah. Ha, tu baru panggil kata akid, baru panggil simpul. Kerana kita ada iman dah, bukan? Bukan nak hukum kata orang mukmin hukum muslim tu. Bukan nanti kita nak mengaji. Apa je kita anak muslim. Ya, apa anak jadi muslim ada. Bila ibu bapa muslim, anak muslim. Walaupun bapa berkahwin dengan perempuan kafirah pun anak hukum muslim. Nah, tersawak ada kan dalam agama kita. Lelaki yang Islam boleh halal. Harus sah berkahwin dengan perempuan yang kafirah kitabiah. Apa kafirah kitabiah? Iaitu kafir ahli kitab. Yahudiah ataupun Nasraniyah. Ha, agama kita benar kahwin dengan mereka tapi dengan syarat lah. Kena mengaji pula syarat Yahudiah macam mana syaratnya. Agama asal ke ha, gitu. Nah, Nasraniyah. Ha, asal dia tu. Ha, maka bila cukup syarat, boleh kita lelaki yang Islam berkahwin dengan dia, tak payah suruh dia mengislamkan. Tapi kalau lain pada dua tu, tak boleh. Majusiah kau bergapa ke Bauziah kau bergapa, tak boleh. Tak sah nikah kahwin, tak sah kena mengislamkan. Ha, ada berkala kafirah kitabiah, Yahudiah ataupun Nasraniyah, boleh dengan syarat. Syarat yang kejap dalam fiqh lagi lah. Ha, bila kahwin dah sah dah duduk dengan dia dekat kafir itu, boleh anak. Anak apa hukum? Anak dia mengikut asyrafil abawain. Mana hak melia apa? Islam. Anak hukum Islam. Itu dia. Islam siapa ke Bali. Ha, kalau Bali, dia menetap cara mengajar cara Islam kekal. Tapi kalau bila Bali, dia ikut ibu dia. Ikut abu dia kepada Nasrani. Ha, tu jatuh agama. Jadi murtad. Ha, itu tak? Ha. Ha, itu mana katanya. Atau terhenti ia. Yakni diam ia. Ha, pada demikian itu. Arti pada yang tersebut. Daripada sedianya Ta'ala dan baharunya. Bila katanya Tuhan sedia ke baharu. Diam. Ha, gitu. Itu hukumnya kufur juga. Habis itu. Selesai. Ada pun orang yang menafikan sifat ma'ani. Ha, ini sama muslimin. Klik sama muslimin. Ada pun orang yang menafikan sifat ma'ani. Tak ada sifat kudrak. Tak ada sifat iradak pendah. Kita dah bila sifat ma'ani yang tujuh di si asyairah. Ialah lapan di sisi Maturidiyah. Kumpulan ini mereka ini kata tak ada. Kita panggil ingkar sifat ma'ani. Ha, ada pun orang yang menafikan sifat ma'ani. Seperti siapa? Nak contoh dulu. Seperti Mu'tazilah. Firqah Mu'tazilah. Yang berkata mereka itu kata mana iktikak. Bukan kata mulut saja. Mulut kata begini, setelah intikak bergerak pun begini. Dia kata apa? Tiada bagi Allah itu sifat ma'ani.
Gapo sifat maha ni? Daripada kudrat. Tak ada. Ha, Tuhan, dia Tuhan zat Tuhan. Sifat kudrat, irada dan lainnya. Ha, tarigi. Ilmu, hayat, sam, basar, kalam. Tak ada, kata dia. Lepas tu, lemah ada. Bahkan, artinya tetapi. Ha, ni dengan jika tebal. Ha, terjemah daripada bal. Bahkan. Sini dengan makna istidrak. Makna tetapi. Sungguh pun dia menafikan kudrat iradat. Tetapi Allah Ta'ala itu qadir. Arti yang kuasa ia. Kuasa dengan zatnya. Zat Allah. Tiada. Yakni tiada kuasa dengan sifat kudrat. Kecanggah yang kita ahli sunnah. Ha? Kita ahli sunnah. Allah itu qadir. Allah itu yang maha kuasa dengan kudratnya. Kita ahli sunnah. Orang Mu'tazilah, Tuhan qadir yang kuasa dengan zatnya. Dia nabi sifat kudrat. Dia panggil. Nah, teruk dia. Murid artinya Allah Ta'ala itu yang kehendak. Karena mana menentu. Mungkin karena mana berhajat jangan ikut tu. Yang kehendak, yang menentu. Dengan zatnya. Tiada dengan idarat. Astagfirullah. Tiada dengan iradat. Itu Mu'tazilah tu. Kita tak. Tuhan yang murid. Yang menentu ia dengan iradatnya. Ha, dua dia sebut. Tarik lagi. Allah itu alimun. Allah yang mengetahui dengan zatnya. Bukan dengan sifat ilmu. Itu Mu'tazilah. Kita tak. Tuhan yang mengetahui ia dengan ilmunya. Kasi sebab hilang lah. Ha, maka puak Mu'tazilah itu segala sifat ma'ani yang tujuh atau lapan, dia menafikan. Tetapi dia isbatkan yang kuasa Allah maha kuasa, Allah yang menentu, Allah yang mengetahui, Allah yang hidup, Allah yang mendengar, yang melihat, yang berkata dengan zatnya. Hati Mu'tazilah. Ha, hunduklik. Ada pun orang yang menafikan sifat ma'ani, maka tiada jadi ia kafir. Tak dihukumkan dia dengan kafir. Itu kerana kita tiada jadi ia kafir. Balik kita pihak ahli sunnah ni, tak boleh hukum dia dengan kata kafir. Tak boleh. Ha, maka tiada jadi ia kafir. Yani tiada dihukumkan dia dengan kafir. Ada yang tak mudah nak hukum kafir orang mudah-mudah. Ha, nah. Itu mana bila ahli qiblat, jangan kita mudah mengkufurkan. Kalau orang mengaji kasar sikit kafir, sikit kafir. Jangan mudah kafir. Tiada jadi ia kafir. Tetapi jadi ia fasik. Supaya orang yang tak semayat lima waktu dah. Jangan hukum kafir. Hukum dia yang fasik. Gitu. Lain pada dia kata tak wajib. Itu dia ingkar wajib ni tak. Semata tak semayat tu. Rupanya dia tinggal amal salah yang wajib atas dia. Tak ada ikar. Ini dia tak ada eka. Tuhan yang kuasa, yang menentu, yang hidup. Dia tak ada eka. Cuma dia ekanya sifat kudrat, sifat iradah tu saja eka. Itu yang menafi situ. Maka tiada dihukumkan dia tu kafir. Itu makna maka tiada jadi ia kafir. Maka tiada jadi ia orang yang menafi itu. Nah, tak jadi ia kafir. Tetapi jadi ia fasik. Apa fasik? Artinya orang yang keluar daripada ta'at. Kerana ambil pada makna fasik isifa'an daripada fisq Arab. Fasaqa yafsuku fisqan. Apa makna fisq? Maknanya al-khuruj anitla'ah. Keluar daripada ta'at. Kalau kita kecak, orang keluar. Nah, dia panggil orang fasik ni. Wajib atas dia intikak sabit kudrat bagi Allah yang maha kuasa dengan kudrat. Jadi eka kudrat pasti situ.
Dan lagi jadi ia mubtadi'. Ha, mubtadi' isi fa'il daripada ibtada'a ya betadi'u ibtida'. Isim daripada situ bid'ah. Ha, untuk apa ni mubtadi'? Orang yang bid'ah pada i'tiqad. Apa mubtadi'? Klik kepada lurah, yakni orang yang merekai akan rekaan yang sesat. Itu asal bida'ah. Bida'ah mana rekaan. Ada satu bahasa lagi, rekahan. Itu bida'ah pada lurah. Mengada-ngada barang yang tidak ada contoh sebelum. Sebelum. Tak rupanya rekah. Lepas dia tengok orang kalau dia buat apa-apa. Oh, tak biasa tengok siapa buat ni. Ini Khalid. Oh, panah mereka dia. Tak bisa tengok lagi seumur hidup. Ha, dia panggil, bagi mereka eh lagu tu. Pada lurah. Ha, siapa-siapa panah mereka, dia panggil orang ni, mubtadi' pada lurah. Supaya orang ada mengeluar apa kalau lah ni. Orang mengaji wiswak. Wiswak. Ha, kita panggil tak? Dia panah waktu buat pelan lah. Rumah panah buat pelan ni mahal gaji tu lah. Haa, berjuta-juta tu. Suruh dia buat pelan. Dia buat melek ni ambil mana. Tak ada tiru di mana. Tak, mari dah tak je buat. Haa, ni tak ada lagi ni contoh ni. Ni hak-hak pertama ni. Haa, ni tu bag baru, modin baru. Tu panggil bid'ah pada lurah. Rekaan. Mana orang yang pandang mereka tu panggil mubtadi'. Haa, muhdis dari segi lurah. Kata ada pelak apa lah panggil bida'ah. Rekah panah mereka. Maka rekah eh tempat nak tubik haris lah. Dia kena betul dengan dalih je buat tubik pelak tu. Bida'ah haris selalu. Kulu bida'ah tentu lah lah. Dia lagi situ lagi. Sampai tu saya nak Umar kata ni'matil bida'ah tu hazihi. Sebaik-baik rekah eh ini. Sebab dia kata mengadakan semayat tarawih tiap-tiap malam kata. Zaman Nabi tidak berlaku bukan? Sallallahu alaihi wasallam hanya 2-3 malam aja. Bila orang minta dia suruh ada tiap-tiap malam, tak payahlah tu dia. Ku bimbang takut jadi wajib ah berat puakmu juga. Boleh mengelak-ngelak ke? Pakak puakmu lah maja di rumah dah rajin ke? Ha gitu kan? Bila mati dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Baqi Abu Bakar tak ada lagi nak buat kerana dia meretas 2 tahun lebih tak ada nak duk sibuk dengan perang. Kan lepas pada wafat juga, naik Abu Bakar jadi khalifah, timbul kaum murtadin Musailamatul Kazab, timbul sebelah balik Najdin kot riak pun. Main mengaku diri jadi rasul kan. Kot Yaman pun timbul juga mengaku jadi Nabi. Ada perempuan juga mengaku jadi Nabi. Kahwin dengan Musailamatul Kazab sama Nabi. Gegel pasal tu. Pas pengikut nak katanya anak. Ini ujian dari Allah. Habis tu dah timbul pegangan pahaman pelat-pelat ni bukan apa. Kita tengok di sudut hikmat. Jangan kita tengok di sekerat jalan. Orang tengok sedar halal tu lah orang sasak gini. Biarlah selamat kita muju tak sesak kita. Lepas tu kita kena pertahagi lah. Ini ingat hikmat Allah Ta'ala melahirkan nak uji siapa kau sungguh. Dia berdakwa emas 10 ke dah. Ujian mari. Sebab apa berlaku ujian? Kerana belum tu arak ni bukan. Kasar dia tengok. Siapa halau Nabi SAW nak bunuh Nabi tengok tu. Sepatut dia lah dulu beri mainnya. Ha, bila hijrah mari duduk di Madinah. Tengok tu. Langgar lagi ke Madinah tu perang. Puan Mekah kan. Langgar lagi. Perang mula di Badar tu. Tahun berikut langgar lagi ke Uhud ke tu. Perang pula. Puan Mekah tu. Tahun yang berikut pula langgar lagi Khandaq perang Ahzab tu. Tengok. Akhir-akhir dengan rekah cerita tahu yang kelapan bukan? Tahu yang tu yang kena Nabi sallallahu alaihi wasallam berakat dengan sahabat 1400 lebih kurang balik nak buat umrah, nak ziarah, sampai buat umrah di sampai nak bertemu keluarga. Ni sekat di Hudaybiyah kata tak menangsa lah. Akelik buat janji ya. Mari tahun depan boleh tahun 7 tapi boleh duduk 3 hari je. Bahasa dia dah Mekah hidup pergi teraju. Bila duduk kat 3 hari tak boleh lebih. Masuk, hari tak kira, tak kira hari masuk. Duduk 3 hari, hari tu baik, yang keempat nak tu baik dah. Ha, turut bagaimana pelatuh kan. Buat hari kelapa kan.
Aliku Mekah jatuh dalam Mekah tu iza ja'a Nasrullah wal fathu. Amula di tahun 8 apabila jatuh kalah perang baru berime. Gak berime kerana kalah serupa dengan berime kerana Allah. Serupa tak? Nah. Malam ni tu baik ramai-ramai weh. Ada jamu nasi minyak kambing. Amah. Dah itu kan? Sebab tak ada kambing tak terbaik. Ha, tak serupa tu. Rupa terbaik serupa. Ya. Tapi kerana hati tu tak sama. Ha, ni pun. Hak berimeh masa tu. Hak tu berimeh sungguh lah. Tu bawah mana tahun 10. Wara'aitan nasa yadukhuluna fi dinillahi afwajan puak-puak. Duyung-duyung bagat berimeh. Dah kalah dah ni.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Rasulullah SAW dia tengok akhlak Rasulullah SAW, orang duduk perangan dia, tapi hari itu dia maaf. Lalu dia cari abang dia, gimana abang dia? Anak Abu Jahal, Ikrimah. Jari hebat tu perang. Abang dia cari, isteri dia cari-cari, apa yang nak jemurir, nak lari. Isteri dia panggil. Balik, balik, mari. Tak apa, Rasulullah ya baik, ya maaf. Ya takut satu dia anak Abu Jahal lagi. Dia kata kan? Padahal lepuh ibadah dia penuh. Dia jangan buat Ikrimah. Lepas tu apabila nampak isteri, nak mendekati isteri. Tak boleh baik, tak boleh baik. Mereka berimeh. Biar tak berimeh, tak boleh mendekati dah. Apa nak macam mana? Biar berimeh tak apa. Biar takut, tak apa. Amai isteri bawa pergi. Tapi bila pergi mengadak, Rasulullah SAW panggil, Ikrimah. Berasa gua anak kita. Kali itu duduk perai lawai panjang. Kita rasa mana? Allah, paling kurang malu ke diri, patah kita ni sungguh lawai dia. Yalah tak apa-apa. Rasa gua anak? Kali itu boleh buat dah lagu tu. Ni tu, kali ni. Kalau kita lah tu. Sampai tak ada jadi pemimpin kita. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berimeh dengan sungguh hati. Akhirnya jadi tentera panglima Rasulullah pula. Pahak berimeh kerana kalah tu kan. Nak pergi jumpa siapa ni berimeh, ni berimeh. Ada arah. Tak ada arah, berimeh sah baru ada arah. Hak berimeh lagu tu ibarat macam celup. Besi ke celup emas kuning juga. Bila mati dia buk, naik Musallamatul Qaza tu, baru dua-dua ke. Ni lokah lah. Lokah cak. Lokah cak imeh tu jadi murtad. Itu Bilal Hati Abu Bakar hatta tentera panggil kembali balik. Tak mau nak lawai. Halawai tu perai. Kau bahasa dia ada perai beribu-ibu lah mati. Sebelah jemelah lah itu kan. Itu dia. Itu masa Abu Bakar tak ada nak sepak. Cara kena semayah tarawah gini tak ada lagi. 2 tahun lebih-lebih kan Abu Bakar meninggal kan. Bila masa Umar tenang. Tenang adalah hak-hak murtad tadi kembali balik. Islam walak semua tenang. Lepas dia tenang tu lah. Hatta tentera berdakwah ke luar dah lah. Ke Iraq, ke Syam, ke Perisi, mana pun panggil berimeh. Itu jatuh-jatuh masa Umar lah tu. Jadi tenang, bila tenang tu lah baru boleh beripun semaya. Jadi nak bayangkan, nak tak tenang? Itulah Umar pun nampaknya, dia ijtihad dia kena beripun semaya jadi tak satu imeh, pakat jemaah dengan dia. Dia latih seorang imeh, suruh jemaah dengan dia. Berarti bila jadi mula sekat tu hingga seteru ke depan, itulah Umar kata, sebaik-baik bida'ah, inilah dia. Dia panggil bida'ah dia sebaik-baik. Tak ada berlawan ni dengan hak kata, kullu bida'ah tindolalah. Anu tangguh tak hak salah dengan dalil. Gitu maksudnya. Jadi, maibat akidah pun ada gitu. Bida'ah. Maka Mu'tazilah ni panggil mubtadi'ah. Karena pegangnya dia tu menyalahi pegangnya ahli sunnah. Jadi panggil Mu'tazilah satu segi karena dia tergelincir jalan. Panggil pula mubtadi'. Bila firqah panggil mubtadi'ah. Orang yang merekai akan rekaan yang sesat, sesat dari jalanan ahli sunnah. Bila kata sesat, sesat dari jalanan ahli sunnah. Sampai tak hukum-hukupu. Sekadar sesak jalan. Bukan tiap-tiap sesak tu kupur selalu. Sesak dari jalanan ahli sunnah. Jalanan ahli sunnah pergi Tuhan yang kuasa dengan kudrat. Dia tak Tuhan yang kuasa dengan zat. Itu sesak jalan ahli sunnah. Tapi tak kupur-kupur. Kan dia pergi kena lagi betul Tuhan yang kuasa. Tuhan yang mengetahui. Malaikan, ini nak istirahat makna, istirahat pada kata, istisna pada kata, tiada jadi ia kafi, tetapi pasti sekadar tu dan mubtada'. Malaikan, jika menapi ia, klik pada tadi, malaikan jika menapi ia, siapa ia? Orang yang menapi kesifat ma'ani tu, klik situ. Malaikan jika menapi ia, orang yang menapi kesifat ma'ani seperti Mu'tazilah tu, dia menapi.

0: nyarani serta menyabik ke lawannya, lawan ma'ani, yakni yang lawan atau lawanannya, lawanan ma'ani. Contoh lagu mana? Seperti menapi ia seorang daripada Allah Ta'ala itu menapi akan sifat kudratnya, serta menyabik ia seorang itu akan lemah menyabik baginya Ta'ala. Ha, Tuhan itu tidak ada kudrat serta lemahnya. Ha, hak tu bagi ijma' kata kupur. Ada orang Mu'tazilah yang tak ada menapi, dia kata Tuhan itu yang kuasa, cuma dia menapi bukan dengan kudrat. Ha, itu dah. Kalau tu terjemah Bakurah kan mudah faham. Ya isbat Tuhan tu yang kuasa, bukan dengan sifat pekuasa. Kamu dah faham kata? Dia kata Tuhan yang mengetahui, bukan dengan sifat pengetahuan. Tuhan yang hidup, bukan dengan sifat pehidup. Itu dia tu. Ha, maka dia tak ada nafi lah betul sama ratu sifat tu. Malaikat Tuhan bukan hidup mati. Itu barulah. Itu mana kata malaikat jika menapi ia seorang, orang yang menapi ke sifat ma'ani itu menapi akan ma'ani serta menyabik ke lawan yang lawan atau lawanannya ma'ani. Contoh seperti menapi ia seorang daripada Allah menapi ke sifat kudrah serta menyabik ia seorang tu akan lemah. Ha, menyabitkan lemah baginya bagi Allah. Ha, tu panggil lawan kudrat ialah lemah. Tu baka jadi ia kafir. Waktu dengan ijma' ulama tak ada khilaf lah. Ha, bila sebut klaim kufur juga kita disunat minta berjauh. Wal'iyazu billahi ta'ala min zalika. Boleh baca dua tu. Ada dia kata wal'iyazu billah. Biasa dengan itu dah. Ada ada kata wal iyazu billah. Bagi tarik awal ni tanya hok mana soi. Boleh kedua-dua. Boleh kok mana? Nak tahu jalan hok baca wal iyazu, orang ngaji kata wal iyazu mubtada billah ta'alluq mahdhu khabar. Sudah. Hok baca wal iyaza, dia panggil iyaza maf'ul pm mahdhu. Kedinya a'udzu billah iyazan asalnya. Nah, lepas tu buat a'uzu ambil iyazan dia letak di tempat tu. Nah, lepas tu wal iyaza billah. Wal iyazi boleh dah? Boleh dah? Dia tak bisu boleh eh? Tapi kat tak ada wajah ke panggil. Boleh dia tak bisu. jadi boleh dua wal iyazu billah dan wal'iyazabillah klik pada makna maksud aku berlindung dengan Allah min zalika daripada demikian itu, demikian jadi kafir kita minta jauh. Nah, habis itu ini istinah semula dan menjalani pula kaum dan menjalani kaum qadi. Perkataan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Dulu sebut dah. Terjemah dia. Dan Imamul Haramain. Menjalani atas mengisbatkan sifat idrak. Tambah atas tujuh tadi. Itu baik lapan. Dia ni masalah puak Asyairah. Asyairah bila sifat makni tujuh tadi. Imamul Haramain Qadi Abu Bakar Al-Baqillani dia masuk selagi sifat idrak. Jadi kekelapan lah dah. Qudra, irada, ilmu, idrak. Nah, dia masuk situ. Hayat, samak, basar, kalam. Ada pematuridiyah. Qudra, takwin, irada. Dia tak masuk situ. Hanya akhilah gini apa yang porok ni, porok. Menjalani atas mengisbatkan sifat idrak. Artinya idrak tu mendapat. Adraka yudriku idrak. Mendapat. Yakni pendapat. Atas kiahkan dengan terjemahan yang telah lalu. Jadi tak kala kalau turut Baqarah, kudrah arti perkuasa, irada arti perkahanak, ilmu arti pengetahuan, idrak arti pendapat. Nah, takiyah ni. Sebab nama sifat yang ada pada zat. Dan ia pada mereka itu, yakni makna idrak di sisi mereka itu, sisi mereka itu pada kaum qadi dan imamul haramai dan pengikut-pengikutnya tu. Apa sifat idrak itu? Ialah sifat, nama satu sifat yang qadimah, yang sedia seperti kederak lah, yang berdiri pada zat Allah, yang ada ia pada zat Allah. Sahabat kita Huraiz mula kata, artinya sifat yang qadimah yang berdiri sana apa arti? Artinya, arti kata sifat yang qadimah yang berdiri itu satu sifat yang sedia diri sifat tu yang ada ia pada zatnya. Itulah panggil sifat pendapat. Sebagaimana kudrat, sifat perkuasa. Ini atas kiyah terjemahan Baqarah tu. Baik, ini bagi ke ta'aluk. Bila ada sifat pendapat, mendapat ia ta'ala. Ini saya kata ta'aluk ni. Mendapat ia ta'ala dengan dia, artinya dengan idrak itu, mendapat akan segala yang disentuh, ataupun dengan kata lain, sentuhan. Jadi turut kaun ni mendapatkan segala sentuhan dengan sifat idrak. Tapi hak menuh balik jumhur ni mendapat dengan ilmu. Beza situ. Jadi idrak di sisi kaun imamul haramai ni kenakah ibarat daripada takluk ilmu adalah asyairah. Situ. Hanya bila suku. Mendapat ia ta'ala dengan dia, arti dengan idrak, dengan sifat pendapat itu, mendapat akan segala yang disentuh. Dia panggil mamsusat. Seperti apa ia disentuh? Seperti panas dan sejuk. Kalau kita baru makhluk ni, kita dapat sejuk panas dengan apa? Dengan sifat apa? Kita dah dengar suara ni, kita dapat dengan apa? Dengan pendengar. Itu panggil masmu'at suara ni. Kedengaran yang didengar. Panas, sejuk. Kita setuh air. Panas air. Setuh air batu. Sejuk. Sejuk dan panas tu panggil mamsusat. Dia panggil yang disentuh. Kita dapat dengan apa kalau kita? Rasa. Dapat dengan rasa di sini, di lidah ni. Dia panggil dapat dengan sifat penjabat. Mas ke pancar nero lima kan? Pancar lima sama basar pada zauk tu, tu panggil perasa. Kita boleh rasa masing-masing manis. Itu sifat zauk. Syum oleh hidung, sifat pencium. Orang ni boleh tahu segala bawah, hapak, perak, busung, harum. Manakala sejuk panah, kita dapat dengan sifat mas. Kita panggil sifat penjabat ataupun penyentuh. Dia panggil kita. Tuhan kita. Maka Allah Ta'ala di sisi kaum Imamul Haramai ni, Allah mendapatkan segala sentuhan dengan sifat idrak. Gitu. Ada pun kalau hajimuhu, Allah mendapat semua tu dengan sifat ilmu. Idrak itu ibarat daripada takluk ilmu. Hanum kata. Ini tak? Gitu dah. Akilah gini ni lega lah bagi kita. Hak tadi kita ada ikat idrak kena ketakluk ilmu ya tanjizi qadim. Allah tahu nyata kok sifat ilmu sedia kala segala setuhan sejuk panah. Tuhan tahu segala suara. Tuhan tahu hati idrak tu kena ketakluk ilmu ya tanjizi qadim. ada pedisi mamul haramain dak? Segala setahat dapat dengan idrak, kata dia. Kalau itu idrak tu nama satu sifat yang ada pada zat. Terjemah apa nasabahnya? Asal arti mendapat, yakni pendapat. Itu saja. Mendapat ya Ta'ala dengan dia, dengan idrak tu akan segala yang disentuh, seperti panas, sejuk, hanya panggil sentuhan tu. Dan segala yang dicium, panggil masmum. Kalau kita agak, kita dapat dengan sifat syum, Allah Ta'ala jadi di hidung kita. Sampai kalau kita ada sifat syum, tak bau apa kan? Ibarat hidung mati. Hidung mati. Orang ada pekuk hidung belakang. Dia seorang ada ni kenal, kenyawal, penyawal. Tak ada apa pun, apa? Tak ada bau pun, tak. Hidung mati pun. Orang lain duduk gini belakang, dia seorang ada nyawal, kenal cara dia. Tak ada bau pun, artinya rupa-rupa hidung mati. Tak ada sifat pencium. Nah, itu kalau kita. Allah mendapat segala yang dicium ataupun dengan kata lain, ciuman. Kalau kita tukar, yang di terbubuh nun belakang. Ciuman. Seperti apa ciuman? Seperti segala bauan. Bauan. Tu tulislah tu tu. Jangan baca bauan. Seperti segala bauan. Apa bauan?
1: Awas saja lah radio untuk anda.
2: Di sini stesen radio Sawata wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gitulah peminat. Kita jumpa pula dalam Ruangan Selatan Aman Damai. Kita jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai. Kita boleh berjumpa setiap malam pada jam pukul 7.30 ataupun pukul 7.30 minit lah. Di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu untuk malam ni dah ucap selamat malam kepada peminat kita semua yang sedar didengar. Itulah tak kira di mana saja dah boleh kita masuk kosi, masuk menyebar. Ataupun ada khabar berita gapo nak tukar menukar, boleh kita masuk kosi di nombor 0732-203-583. Gitulah peminat untuk kita dah jumpa kosi menukar. Apa sajalah yang berkaitan tempat kita, polisi kerajaan ataupun berkaitan tempat kita ni. Gitulah boleh kita masuk kosi ataupun bicara bersama. Gitu yang sedaya pendengar, tak kira lah di mana saja, di atas kereta ke tengah jalan-jalan tu, supaya kita berjalan dengan selamat, kita lah kena berhati-hati di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya tu. Gitu juga supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat belakang. Jangan lupalah jaga-jaga kesehatan, tidur-tidur ataupun rehat we cukup, tidur petang, jangan duduk tidur tengah malam dah. Juga makan-makanan yang berfaedah, minum-minum air kosong ataupun air saja tu, we banyak sikit, jangan duduk makan air manis ataupun air geh-geh tu. Gitu kita boleh, bagaimana kita boleh berhenti, kita berhentilah supaya kesihatan kita juga. Gitu peminat, siapa-siapa duk jalan ke tugas, tak kira lah tugas gapo tu, supaya kita beri semangat kepada semualah untuk jalan ke tugas dengan penuh-penuh hati, dengan bersungguh-sungguh. Gitu untuk malening peminat, ada sedikitlah untuk berita khabar. Boleh kata berita nak istihar lah ataupun kau percaya sampan sikit lah. Katanya kita nak pergi wilayah petaning sikit peminat. Katanya petaning ni dia nak melancar ke ngan banyak peminat. Nama penuhnya ataupun nama yang terbesar lah katanya bandar ataupun apa dia panggil festival pembukaan bandar kali pertama lah ataupun tesakan pert meuang krang ti 1 agaknya gitulah, agaknya lebih 40,000 orelah, 40,000 pelancong yang sedang nak mari melancong di wilayah petaning. Gitu juga kita yang sedang didengar, tak kira lah duk berjalan, duk menara ataupun duk di mana saja, nanti dengar molek kita bolehlah gi berjalan ataupun pergi apa dia panggil kau ruam kicakam ataupun ngan lah yang wilayah petani tu dia nak nak cat tu. Gitu peminat, pihak gubernur sendiri pun buat siap sedialah, iaitu Fatimah Sediamu, gubernur wilayah petani. Dia sedia-sedia sendiri ataupun musyawarat sudah belakalah gitu untuk nak melancarkan festival lah. Festival kalau nama bahasa Thai ke tesakan pert meuang petani yang sangsan gitu. Kali yang pertama lah peminat, katanya festival ni nak apa dia panggil akan diadakan sepanjang bulan Karakadakom. Gitu. Dia nak merancakkan ekonomi tempat teh dan juga nak mempromosi identiti, mempromosi budaya. Gitulah apa dia panggil yang pentingnya ada 3 festival lah yang kita dapat boleh pergi belancong ataupun boleh pergi berjalan pergi apa dia panggil pergi tengok lah 3 highlight dalam festival tu peminat, iaitu satunya Patani di Kod. Petani di Kod ni gitulah dia akan melangsung ataupun cat kun pada tanggal 11 hingga tanggal 19 Karakadakom. Gitu. Dan juga apa dia panggil cat di mana? Cat di 3 tempat peminat, daerah Meang, daerah Yat Ring, leka daerah Maiken. Meang Taning, Jamu dan juga Maiken. Dan juga festival yang kedua iaitu Patani River.
Kalau bahasa Thai ke tesakan heng sainam patani dindan langka suka. Tu festival yang kedua ni akan berlangsung ataupun catkun

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่พบเห็นสิ่งผิดปกติเหตุด่วนเหตุร้ายบุคคลต้องสงสัยรีบโทรไปสายด่วนแม่ทัพ0611732999หรือสายด่วนกอรมน.1341โทรฟรี24ชั่วโมง

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachar Sampan.
5: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge, setiap kehidupan, selatan

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
2: Yak hai konten pe pang.
3: Kau tung tuk platform.
2: Klop klum tuk punti. 5 jangwat chai dan pak tai.
3: Rau cuy kun dai. Tuk komun tuk reng rau. Rau prom hai kam periksa. สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Komunikasi.

Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Acan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Hidup.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra. Adik kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita, kita dapat lagi hidup dan kita dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bersama di dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalah, kerjasama dengan Teseng Radio Sawata Jalah gelombang FM 95 MHz. Setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur, sedek-sedek berehat. Saya Ustaz Sufian Datu selaku juruhebah untuk mari kongsi samu dengan adik kakak sebagai nak buat peringatan di antara satu sama lain. Mudah-mudahan peringatan kita pada malam ini jadi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik kakak, ibu bapa, sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ini dah kita berada di malam Jumaat. Dah esok hari Jumaat, dah hari ini hari Khamis. Hari ini hari Khamis tanggal 9 dan bulan 7. Dah bulan Karakadakum 2569. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi sekalian, tak berapa hari dah. Dah hari Sabtu ni dah. Majlis Agama Islam Wilayah Jalan kita akan mengadakan Majlis Maulidir Rasul kali yang 9 tahun 2569 ataupun tahun 1448 Hijriah. Kita ada mula daripada hari tanggal 11 ni hingga sampai hari 17. Nah, hari ni tu kita nampak sempurna dah lah. Nah, di majlis kita tu saning ada dengan kedai-kedai dah kita nampak. Lepas tu ada dengan kita hiasi lah tempat-tempat untuk nak mengadakan dah pesta samut teh Maulidir Rasul ni berapa dah. Dah hari pembukaan majlis tu kita akan dirasmikan oleh Syekhul Islam dah Cularai Chamuntri. Akan mari jadi pengurusi majlis kita pada hari tu, dan juga kita bergabung dengan Lembaga Pentadbiran Wilayah Jalah
ataupun kita kenal dengan obor cajalah, dia akan mengadakan majlis musabaqah tilawatul Quran peringkat 14 wilayah dan juga majlis hafazal Quran peringkat 14 wilayah juga. Dan oleh itu saya serulah dan kepada adik kakak ibu bapa dan boleh kita ikut pada hari dan masa yang kita telah tentukan. Dan selain daripada itu, kita ada kedai jual beli belah barang murah dan juga ada undi bertuah. Undi yang utamanya iaitu tiket umrah. Bolehlah. Dah adik kakak ibu bapa kita pakat mari dengan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh tok-tok guru yang terkenal di wilayah sepadan kita ni. Di antaranya Baba Soh Bangpo, Baba Ayah Main, Baba Ayah Sutibo dan Forum dan Perdana oleh Dr. Ruslan Abdul Majid, Dr. Aman dan juga dipimpin oleh Dr. Ridwan Liknuh. Dan ada anasyik-anasyik Kopang dan sebagainya. Itulah di antara program-program kegiatan Majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam kali yang 9 ni, ibu bapa. Baik adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa ni adalah satu sifat yang paling mulia lah. Lah kemuliaan yang sebenar ialah bertakwa kepada Allah. Itu dia. Nah. Jadi mulia kita ni ibu bapa. Jaduk di takwa kita. Nah, bahwasanya dah seorang ulama lah, iaitu dah kita kenal dengan ulama ni, dia nama Hatim Al-Asam rahimahullah. Dia kata bahwasanya aku melihat akan setengah daripada makhluk sengko ia akan bahwasa kemuliaannya dan kelebihannya itu pada banyak kaum dan keluarga. Dia kata, aku tengok setengah-setengah manusia ni, dia berasa kata dia tu lebih, dia tu mulia, bila dia tengok kata kaum kerabat dia tu, keluarga dia tu dah lebih banyak. Nah, ada puak banyak. Nah, ada waris lama, ada adik-beradik lama. Nah, dia fikir balas tu. Maka tertipu daya ia dengan mereka itu. Nah, bila dia berasa kata waris-waris dia ramai, adik-beradik dia ramai, maka jadi terpedayalah dia, jadi tertipulah dia dengan kerana keluarga ramai, keluarga besar. Nah, jadi ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia fikir kata dengan sebab adik-beradik ramai ni, dengan sebab anak buah ramai ni, dengan sebab kaki tangil ramai ni, banyak ni ibu bapa, membawa pada dia, dia berasa dia tu mulia. Itu dia. Dan
sengko setengah mereka itu, dah dia dapat seko, akan bahwasanya kelebihan dan kemuliaan pada merampaskan harta manusia dan menzalim akan mereka itu. Selaginya hak dia berasa lebihnya, dia gimik harta ke. Jadi juga ibu bapa dah, ya dia duduk rapah harta ke, gida ambil harta ke. Nah, diri dia orang tak ada nak kerak, dia pergi kerak ambil, dia berasa dia lebih. Itu dia. Dah, dia berasa balas tu. Nah, dan iktikak bah oleh satu puak akan bahwasanya pada membinasakan harta dan melebihkannya dengan membazirkannya. Nah, ada setengah-setengah orang itu yang berasa kata dia tu sakni guna harta dengan membazir. Guna harta dengan membazir tu dia berasa lebih. Ada juga. Dan setengah-setengah manusia yang fikir balah tu. Maka aku perhati pada permen Allah Ta'ala. Dah. Wa'taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mali wa israfihi wa tabzirihi. Dan iktikak oleh satu puak akan bahwasanya pada membinasakan harta dan melebihkannya dan membazirkannya. Ada satu puak yang pergi kata orang membazirkan harta, dan orang yang membinasakan harta ni ia berasa melio. Itu dia. Dah. Ada setengah gitu. Oh, nampak lebihnya. Wasa gedebenya. Maka aku perhati pada permen Allah Ta'ala. Fata'ammaltu fi kaulihi ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka aku perhati pada permen Allah Ta'ala. Nah, sesungguhnya yang lebih mulia kamu di sisi Allah, yang lebih takut kamu akan Allah Ta'ala. Tuhan kata, aku perhati ayat Quran kata. Tuhan kata, semulia-mulia orang ni, dan sebaik-baik orang ni ialah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ni dia. Nah, maka aku pilih akan takut dan aku iktikak akan bahawasa Al-Quran itu sebenar, lagi benar. Tu dia. Lalu tu bila dia perhati kepada permen Allah Ta'ala itu, ibu bapa, bahwasanya Tuhan berperman, sesungguhnya orang yang beruntung, orang mulia di sisi Allah ialah orang yang takut kepada Allah. Maka dia pun dah berusaha lah supaya dia tu saat ni bertakwa, takut kepada Allah. Dan bermula sengko mereka itu dan kira mereka itu sekalian batil dan hilang. Patu hok dia dak sengko kata balah tu. Dak sengko kata orang puak ramai ni, orang lebih. Orang suka ambil harta orang, merampas, menzalimi orang. Orang tu berasa lebih. Dan orang yang membelanjakan harta dia dengan secara membazir, dia berasa lebih. Maka iktikak balah tu adalah batil. Adalah, nah, tak kena ibu bapa. Adalah batil. Tu dia.
ni dia. Nah, kalau gitu, dah. Marilah sama-sama kita tu saat ni. Pakak-pakak tanilah sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wi banyak-banyak dan wi sungguh-sungguh. Nah, habis itu masuk yang seterusnya pula. Nah, orang yang berhasad dengki adalah penentang pemberian Allah. Masuk hok yang lain pula. Hok Imam Al-Hatim Al-Asam dia kata orang yang berhasad dengki ni, nah, orang yang ada sifat dengki adalah penentang pemberian Allah. Orang dengki ke orang ni maknanya orang duk berlawan dengan pemberian Allah. Tengok. Sesungguhnya aku melihat akan manusia mencela setengah mereka itu. Nah. Inni ra'aitun nasa yazummu ba'dahum. Sesungguhnya aku melihat akan manusia mencela setengah mereka itu. Aku tengok manusia tu dia duk cela, dia duk caci sama-sama dia. Nah. Yazummu ba'duhum ba'dah. Nah, mencela setengah mereka itu akan setengahnya. Wa yaghtabu ba'duhum ba'dah. Dan mengupak setengah mereka itu akan setengahnya. Nah, aku tengok manusia tu dia duk, nah, duk cela sama-sama dia. Dan dia tu saat ni duk mengupak setengah daripada mereka itu akan setengahnya. Tu dia. Nah. Fawajadtu dhalika minal hasadi fil mali. Maka aku dapat akan yang dimakian itu daripada dengki pada harta. Nah. Wal jahi wal ilmi. Dan kemegohe dan ilmu. Ini dia. Dia tengok setengah-setengah manusia tu saat ni. Dek. Ada duk celur sama sendiri. Ada duk ngupak sama sendiri. Itu dia. Ada duk hasad dengki sama sendiri. Dan macam-macam lah. Lepas tu. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Maka aku perhati pada permannya Allah Ta'ala. Dah tu yang katakan tu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Bermula kami telah membahagi kami antara mereka itu akan kehidupan mereka itu di dalam dunia. Jadi maknanya ia perhati tengok ayat Quran hak tu yang kata. Bermula kami telah membahagi kami antara mereka itu akan kehidupan mereka itu di dalam dunia. Maknanya Tuhan ni ya wis siap-siap dah. Demon tu dia wi balah tu. Demon ni dia wi balah ni. Jadi Tuhan wi tak sama ibu bapa. Kita ni Tuhan wi tak sama. Kalau pandai tak sama. Kalau lebih tak sama, dia ni lebih pesen ni. Dia ni lebih pesen ni. Nak kata, dah. Lebih belakang tu tak. Jadi, sore-sore atas sore-sore tu kebolehan dan kelebihan yang Allah bagi masing-masing. Kalau gitu Tuhan sebut dalam Quran, fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Maka aku perhatikan pada permanna Allah Ta'ala.
nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ha, itu dia. Nah, bermula kami telah membahagi kami antara mereka itu akan kehidupan mereka itu di dalam dunia. Maka aku ketahui bahawa pembahagian itu adalah ia daripada Allah Ta'ala pada azali. Maknanya yang Tuhan beri kepada seorang-seorang itu, tu Tuhan beri pada azali siap dah. Tak ada kena duduk berdeki dah. Nah, tak ada kena duduk berdeki pergi mari dah. Haa, tu dia. Nah, fata'ammaltu annal kismata kanat minallahi ta'ala fil azali. Nah tu. Maka aku perhatikan adalah pembahagian yang Allah bagi kepada seseorang itu dah minallahi ta'ala fil azali. Nah tu dia. Fama hasattu ahadan waraditu bikismatillahi ta'ala. Kalau gitu, bila tahu kata Tuhan tu we bagi siap-siap dah pada azali dah, maka aku ketahui bahawasanya pembahagian itu adalah ia daripada Allah Ta'ala pada azali. Maka tiada aku dengki akan seseorang pun dan aku reda dengan pembahagian Allah Ta'ala. Kalau gitu, dah, aku tak dengki lah kau orang. Okay? Nah, aku tak deki dah kau orang. Okay? Nah, aku redha. Nah, aku redha apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Nah, jadi bila kita fikir balas tu ibu bapa, tak ada lah berasa kita tu saat ni nak deki kau orang dah. Nah, tak ada dah kita nak belomba-belomba nak deki-deki, tak sadap belomba, tak sadap deki dengan orang dah. Kerana apa? Kerana benda semua tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bagi kepada kita masing-masing. Orang ni pandai pasal ni, orang tu pandai pasal tu. Haa, ibu apa dah. Haa, jadi kita tak payah dok bubuk-bubuk dah, dan tak payah hasad deki dah. Haa, habis situ. Haa, masuk pula al-fa'idatus sadisatu. Inni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li gharadi li gharadin wa sababin. Dan faedah yang keenam pula ibu bapa, sesungguhnya aku melihat akan manusia ni. Nah, dia tengok manusia ni. Nah, gapo dia? Yakni kebanyakan daripada manusia. Nah, dia tengok manusia tu saat ni berseteru setengah mereka itu akan setengahnya. Duk jadi seteru. Duk balah sama kita. Adik-beradik, sama adik-beradik. Waris waroh, sama waris waroh dok balah. Allahu akbar. Dah minta maaf dah pada adik kakak kita tu, jangan dok balah lah. Sama kita adik beradik ni, sama tubik mari sejalur tula. Dah. Ibu ayah tula. Lepas tu bawa besar ni kita dok balah pula dah. Habis dah lah kita. Ha, kalau gitu dah, manusia ni dah, dia dah ambil sama-sama dia tu saat ni, dia jadi seteru. Haa, tu dia. Nah, dia dah ambil setengah mereka itu, jadi seteru mereka itu. Buat apa tu? Ligorodin. Dah, wasababin, kerana sesuatu tu jual dunia. Dan sebabnya, sebab nak pada dunia sangat dia jadi baloh tu.
Ha, duk jadi baloh, duk jadi kelahi adik-beradik tu. Baloh buku tanuh pitu. Baloh buku taro deriye. Nah. Baloh. Ha, tu dia. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala. Maka aku perhatikan pada firman Allah Ta'ala. Dah tengok. Dia perhati tengok firman Allah Ta'ala. Inna syaitana lakum aduun. Fattakhizuhu aduwa. Nah. Aku perhati. Aku tengok. Dah kepada firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirmannya. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu seteru. Maka ambil olehmu akan dia, akan syaitan itu akan seteru. Jadi Tuhan Royak kata syaitan ni seteru kita. Bila syaitan tu seteru kita, kita ambil lah syaitan jadi seteru kita. Haa, tu dia. Dah. Fa'amiltu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairi syaitan. Ha. Maka aku ketahui akan bahwasanya tiada harus berseteru akan seseorang yang lain daripada syaitan. Kalau gitu, aku tahu kata kita sama kita ni tak harus kita nak buat seteru gimari. Kerana Tuhan Raya dah. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Nah, Tuhan kata syaitan tu seteru kita, maka kita ambil lah syaitan tu jadi seteru. Pas kita kacepo duk baloh sama sendiri ibu bapa. Kacepo duk berkelahi sama sendiri, sama adik-beradik tak tegur. Kakak tak tegur dengan adik, adik tak tegur dengan kakak. Buku apa? Buku duk baloh. Harta. Duk baloh hadunia. Tu dia. Hengok renggih habis. Dah. Taliye persahabatan adik-beradik. Sedaging sedaruh. Jadi habis. Dengan harta dunia. Tu ibu apa dah. Dah kita kena pakat mari jauh lah. Dah kita kena pakat mari jauh. Itu dia. Jadi hadunia ni ibu bapa, kita tak ada kena fikir banyak. Tak ada kena fikir banyak. Sebab apa ibu bapa? Sebab dunia ni kita tak usah fikir, tak usah baloh lah. Dah. Kalau kaca duk baloh pun tak ada pasal ya. Kita duk baloh, duk kelahi, duk ambil taro tu. Duk baloh taro, pang peta ko, pang deriye ko, pang pedok ko, pang nako ko. Nah. Kaca duk baloh tu pun. Bila kita mati esok, ibu bapa. Dia tak ada boleh buat kelik kali. Pang pedok, hak kita duk kelahi, duk baloh, duk. Duk berubuk taruh tu. Lepas tu, berubuk taruh tu pula bukan dengan orang lain. Dengan adik-beradik kita. Ni dia berapa dah. Kalau gitu, hadunia ni kita tak usah fikir banyaklah sangat. Dah tak usah lah berasa nuk sangat. Dah berasa lobo sangat. Berasa tak cukup sangat. Ni banyak ni. Dah. Orang tua bagi siap dah, wak taro siap dah. Kita tak sudah lagi. Ambil tali tarik lain semula pula dah. Masuk pang deria, pang dokong, pang pedok, pang dua pula dalam tanah kita. Tu dia. Tak usah kacau ibu bapa dah, kerana benda tu saat ni dia tak leh menjadi bekal nak bawa kita sekali dalam kita mati esok pun ia tak ada boleh pergi dak dunia ni ibu apa. Dah. Sebab itulah. Nah.
adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia ada kecek dalam dia ada sorak ramai-ramai. Dia kata kan tu? Dia kata, innamad dunya fana'un, laisa lid dunya subutun. Sesungguhnya dunia itu akan binasa. Ha, tak usah kacau sangatlah. Saya nak Ali kata. Dah. Dunia ni kita boleh dah lama-lama sikit lagi dia akan punah. Fana. Innamad dunya fana'un. Dah, sesungguhnya dunia itu akan binasa. Laisa lid dunya subutun. Tiada bagi dunia itu tetap. Dunia tak tetap. Ni dunia tak tetap. Itu dia. Apabila baca kitab ni, bahasa ingat pondok selalu. Dah, kau duk ngaji pondok hari tu kak. Dan mulah babo ni, dia baca kitab lah ni lah. Report kita dengar. Dah. Innamad dunya fana'un, laisa lid dunya subutun. Ha, tu dia. Sesungguhnya dunia itu akan binasa, tiada bagi dunia itu tetap. Innamad dunya kabaitun. Ha, tu dia. Sesungguhnya dunia itu seperti rumah. Anda, rumah mana? Nah. Rumah

nasajathul ankabut, supo dengan rumuh yang ditenung oleh laba-laba. Nah, walaqad yakfika minha, dah demi Allah memadai bagi engkau daripadanya, ayyuhat talibu qutun, nah wahai penuntut ilmu, dah oleh makanan harian. Ah, tu dia. Jadi nak royak kata padai dah, cukup dah. Dah apa yang Allah beri kepada kita, we boleh kita makan cukup sehari-hari ni, tak apa dah. Ni walaqad yakfika minha ayyuhat talibu qutun wala umri an qalil kullu man fiha yamutun. Ah, tu dia. Nah, demi Allah yang memerintah umurku dari waktu yang sedikit, tiap-tiap mereka itu yang ada ia padanya akan matinya. Ah, tu dia. Kalau gitu, kita kena ingat bahwasanya umur yang Tuhan beri kepada kita ni, ibu bapa, ialah sangat sikit, sangat singkat. Wali umri an qalil. Ah, tengok Sayyidina Ali kata. Dah. Sesungguhnya dah umur yang Tuhan bagi kepada kita ni qalil, sedikit. Kullu man fiha yamutun. Nah, tiap-tiap mereka yang ada ia padanya akan mati ia. Jadi nak ayat semua tu saat ni, nah, kena menuju mati. Kena klik kembali, dah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Eh, bapak dah. Allahu akbar. Mau rasa kata comel lah. Dah molek lah. Nah. Perkata Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajah. Eh, comel buat apa deh. Balah mana weh. Pok Su kita tu. Nah, Pok Su Le kita tu dah dengar tu. Balah mana weh. Tu dia. Dah, kalau gitu. Dah, ibu apa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, bolehlah kita pakat-pakat mari. Sama-sama kita mikir. Sama-sama kita renung. Sama-sama kita ingat dah atas diri kita masing-masing ni. Dah apa yang kita dengar daripada awal tadi hingga sampai penghujung ni, dah boleh jadi pengiktibare, boleh jadi pengajare dah kepada kita yang besar sekali, ibu bapa dah. Nah, kalau gitu, dah malening malah jemaah, dah marilah sama-sama kita pakak-pakak mengisikan dah amalan kita malah jemaah ni, dah dengan kita banyak baca Yasin, baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi, dah nak tidur setagi baca surah Tabah. Itu dia dah. Untuk dah kita tu saat ni, nah, nak jadi bekal kita di akhirat esok, ibu bapa dah. Kita tahu dah, kita dengar dah Sayyidina Ali kata tadi bahawasanya dunia ni dah tak tetap, laisa subutun, tak tetap, dunia ni fana. Aha, itu dia. Ad-dunya fanaun, dunia itu dia akan musnah, dia akan punah. Dah walaisa dah subutun, dan tidak dunia ni dia tidak kekal, dia tidak tetap. Oleh itu dah marilah malam ni saya seru kepada adik kakak, ibu bapa hendak dengar semua tu saat ni.

kita isi kalah dengan amal ibadat yang banyak pada malam ni. Ya, terutamanya dah kita baca Yasin, kelebihan baca Yasin pada malam Jumaat ni banyak sekali. Nah, baca surah Al-Kahfi, baca surah Al-Mulk, surah Tabar, nah, baca surah Al-Waqiah. Ha, tu dia buat dah. Ha, mau ucap terima kasih kepada Makcik Koh kita tu. Ha, selalu duk dengar. Dah Makcik Koh ni peminat kita duk di sebelah Marbu. Ha, tu Marbu Tok. Ha, tu dia. Ha, kepada Kak Cik kita di Poseng. Nah, Poseng jalan kita ni lah. Ha, selalu duk dengar juga tu. Nah, Kak Cik kita di Poseng. Soca kita, soca lah. Nah, di Rano, soca kek pak kita. Ha, selalu duk dengar juga. Dah ruangnya kita ni. Tu dia. Nah, Nayuk Cherry. Nayuk Cherry kita tu. Nah, kopi ni. Nayuk Obato Kurung Pinang. Dah selalu duk dengar ruangnya kita. Nah, soca sing kita di Kapurre, Banre, di Tanto. Nah, selalu duk dengar ruangnya kita. Ucap terima kasih belakolah. Dah kepada peminat-peminat kita, tak kira lah duduk di mana saja. Kalau duk bawa kereta dalam perjalanan ni, kita hati-hatilah. Dah perjalanan ni kita tu saat ni, ya, biar baik-baik. Nah, tu dia. Selalu kita kena ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk malam ni ibu bapa, nah, saya doakan. Dan semoga adik kakak, ibu bapa sedia pendengar, sedia penonton dah sentiasa duduk di dalam mardhatillah. Apa yang Allah sampaikan, kalau ada salah, ada silap, dah tersinggung, apa tu saat ni berasa, dah tersinggung di hati sanubari ibu bapa semua, dah Amo Sat Sufian Datu minta maaf banyak-banyak. Dah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر رب زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وأسرنا ولا تؤسر علينا وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في محكم كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita rasul kita nabi kita orang yang nak syafaat kita nak tolong kita di akhirat di hari yang tidak ada pertolongan malaikat dia saja iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga patut yang kita selawat laginya kepada ahli keluarganya dan para-para sahabatnya sekalian
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Kepada Allah yang Maha Segala-gala. Tidak ada dah selain daripada Allah Ta'ala yang sempurna. Dialah yang kita pasti ucap terima kasih setinggi-tinggi sebanyak-banyak. Tanda merupakan kita ni redha di atas takdir, qada dan qadar dia. Maka pagi ni alhamdulillah, adik-adik pelajar, santri-santriwati semua yang kita boleh beripung di bawah bangunnya kita di pagi yang berkat ini. Maka kita selaku pelajar Muslim Muslimah, kita pasti kena ingat utama sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita pasti ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya, dua ibu bapa kita. Dan yang keempatnya, para-para guru-guru kita yang mana kita cebok ilmu kepada dia. Ini dua, tiga, empat perkara yang pasti kita kena ingat selaku pelajar. Maka di pagi ni, alhamdulillah, ambo dijepuk, babo ni dijepuk oleh doktor kita selaku tuai sekolah, tuai pondok. Maka terlebih dulu babo ni terima kasih sebanyak-banyaknya kepada doktor di kita. Yang sebenarnya lama dah. Babo pun dah letak hati tu lama dah. Sejak daripada buat makan dulu hari tu lagi. Tapi kesempatan tak ada. Masa untuk nak nak cari masa untuk nak mari buah sini tu tak ada. Lalu itulah sampai ke hari ini. Dah. Banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Zing kita. Dia selaku dah guru yang bertugas di sini pada hari ini. Dia ni saing babo lah. Orang rapat, salah seorang orang rapat jugalah. Tu. Nah. Babo dijemput ni dia lah. Melalui dia. Juga babo ni banyak-banyak terima kasih kepada keluarga doktor kita lah. Nah. Keluarga doktor, adik-beradik dia. Iaitu ipa dia. Dan juga kepada para-para asatizah semua, pengasuh-pengasuh semua, pendidik-pendidik, murabbi-murabbiah semua yang ada di pagi ni. Akhir sekali, banyak-banyak terima kasih kepada adik-adik pelajar kita, wanita juga lelaki. Alhamdulillah. Jadi adik-adik, selalu tempat kita ni setahun sekali orang panggil pusingi semusing. Ataupun acara pusingi semusing ni boleh dikatakan setiap tahun kita mengada beberapa kegiatan. Bila Muharram kita adanya Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah. Kita mengingati bertahun baru Islam. Kerana kita pandai kepada masa-masa yang telah lepas dah. Masa-masa silam, masa-masa lampau dulu, banyak orang kita sesak-sesak. Sesak kan tu? Bila masuk satu mukara, pakat duk berdecok, kuk patah. Apalagi tak kenal tahun baru hak kita sendiri, kita duk sambut hak demo. Maka, pista-pista yang ada pada hari itu, membawa ke masyarakat tu banyak mana. Orang lelaki, orang tina duk berzina pada hari itu dan malam itu banyak mana. Di tahun baru Bukit Islam. Hari ini, kita baru nak celik-celik mata, baru kenal kata kita orang Islam ni ada tahun baru kita. Sebenarnya lama dah.
Tapi kita tutup mata masalah dulu kerana kerana susianya, kerana labuknya, sehingga kita ni tak terasa kata gembira mana tahun baru Islam. Nak menyambut tahun baru bukan Islam. Kerana apa tahun baru Islam ni? Nah, dia meriah sekali. Kerana disokong oleh orang-orang yang bukan Islam, orang Yahudi. Nak menyesak kita, nak nak merosakkan mora-mora akhlak puak kita semua. Memang pengaruh benar dulu. Tapi hari ini mulalah kita pun mengadakan tahun baru Islam. Ya, tahun baru Islam ni dia mula dengan puasa 10 Muharram lagi. Situ lagi dia bukanya sebagaimana Nabi kita puasa 10 Muharram. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala apung dosa kita setahun yang lepas dah. Nak cerita kata agung tak agungnya tahun baru Islam ni, Allah Ta'ala apung dosa. Bukan kita nak buat maksiat. Kalau tahun baru bukan Islam ni, kita buat maksiat. Kita gendong orang Tino, orang Tino naik gendong orang jatuh pergi kuk patah, pergi kuk pacu. Giduk bergura, giduk bergalak. Macam-macam. Tapi di hari ini, Alhamdulillah, kita tengoknya, kita reaksi tengok, kata di hari ini, sudah pun berubah banyak dah. Sudah pun berubah banyak dah. Keadaan

Tetapi keadaan di hari ini kita tengok perubahan memanglah tengah-tengah duk muncul naik. Baik masyarakat umumnya dan juga masyarakat kita di sekolah-sekolah, di tempat didikan-didikan serumah keseluruhan di tempat kita. Mula bangun, mula adanya majlis macam-macam. Kerana di tempat kita ni adik-adik, kita tahu berlaku. Ada perayaan tadikah, ada Isra' dan Mi'raj, ada menyambut Ramadan bulan Syakban, adanya hijrah. Maka di hari ini, alhamdulillah, kita tengok kecekam-kecekam aktiviti yang dilakukan oleh para-para guru dan ahli kampung, pembesar-pembesar kampung hari ini sudah pun hidup kita tengok. Sehingga orang asing mari, orang bukan kita, orang Malaysia, dia mari tengok tempat kita, dia gembira benar. Bahkan dia bawa berita-berita baik daripada tempat kita ni. Bila dia menyaksi di majlis perayaan tadika, begitu meriah sekali. Tak ada negeri dia macam gitu. 7 hari 7 malam, 3 hari 3 malam, tak ada tempat dia. Di tempat dia namanya Expo dengan Percampi. Tapi tempat kita ni seluruh tadika, berapa mungkin. Tu buat satu way tarika dengan secara besar-besar. Ini yang panggil perubahan baru bagi kita adik-adik. Sebab tu tahun baru Islam ni babo nak besar pada fufuak kita semua. Baik pelajar, baik para murabbi-murabbiah kita. Nah, para asatizah kita semua. Jadi didikan ni satu perkara yang penting. Satu perkara asas di dalam agama Islam kita. Satu perkara asas di dalam agama Islam kita. Contoh dan tauladan ni Rasulullah lah sebagai contoh tauladan. Diri Nabi Muhammad ni cukup. Kita panggil cukup seko. Cukup seko, tak ada dah. Boleh kita tengok, boleh kita buat contoh setiap bidang, setiap penjuru, setiap aspek Nabi Muhammad ni nak cerita kata. Bukan kata Nabi Muhammad ni untuk duduk semayas dalam masjid ke? Tak. Nabi Muhammad ni untuk nak puasa bulan Ramadan ke? Tak. Nabi Muhammad ni lah saya panggil seorang insan yang sempurna, tak ada dah. Kerana orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, tak ada dah. Sebab tu apa yang dia ucap, apa yang dia buat, berjaya berlaku. Tengok akhlak-akhlak dia. Daripada permulaan kecil-kecil lagi Rasulullah ni. Digelar kata Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Duk gelar kau Nabi kita ni masa kecil lagi Muhammad Al-Amin. Mana Muhammad ni budak juruh. Budak juruh. Hari ni kita nak tengok sini ni. Adik-adik pelajar kita. Kita nak juruh di kecil-kecil lagi. Masa kita duk belajar di peringkat rendah-rendah lagi. Kita kena bersikap kita ni dengan juruh adik-adik. Maka dalam Islam ni juruh tak juruh dia ukur di mana? Dia ukur di semayah. Islam semayah ni utama sekali di dalam hidup. Ingat molek. Supalah siapa dia pun. Dia utama semayah didikkan di dalam Islam. Hani sebab tu Nabi Muhammad ni. Nah, dia royak kata innama bu'istu li umam li utammima makarimal akhlaq. Meme dia ni dibakit untuk nak sempurnakan akhlak-akhlak, moral-moral. Dulu di Mekah, orang Mekah masa dulu tidak ada akhlak. Tak ada akhlak. Duduk dengan kedebel itu pun. Tapi bila Nabi kita dakwah, bila Nabi kita bawa Islam, bila Nabi kita sebar Islam, sore demi sore, sore demi sore, habis licin. Habis licin.
Narayak kata, pengaruh dengan Rasulullah, pengaruh dengan Nabi kita. Kerana akhlak Nabi kita, banyak. Hani nak cerita kata, kesempurnaan kita ni, sebab tu ulama dia suruh ngaji ilmu tasawuf ni dah. Sekadar kita ngaji ilmu fiqh, dia tak warak. Sekadar tahu hukum hakikat je. Kesempurnaan kita, dia kena ngaji ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ilmu akhlak ni lah. Panggil ilmu asuh kita supaya kita jadi warak. Rapat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nak rapat tu payah. Nak rapat tu payah. Bila kita jauh dengan Allah ta'ala, maka rahmat Allah ta'ala pun jauh dengan kita. Bila kita dekat dengan dia, rahmat Allah ta'ala pun dekat dengan kita. Bila dia dekat dengan kita, macam-macam pertolongi Allah kepada kita semua. Hidayah Allah ta'ala ni Tuhan buka seluah-luahnya. Ini penting nak cerita kata. Siapa dia tak ada kira. Sebab itulah. Orang dulu-dulu banyak orang ngajar ilmu tasawuf di pondok-pondok. Untuk nak beki diri kita sebelah dalam. Sebelah dalam. Nak didik kita sebelah dalam. Sebab itulah. Tutup guru dulu. Ulama-ulama dulu dia warak sungguh. Hari ini jarang dah. Kau tak ada, kau makin hari kau tak ada. Sebab apa hari ini? Karena dunia sudah pun penuh dengan maksiat. Satu pergaulan bebas kita. Pergaulan bebas. Cuba kita tengok dalam nak, dalam super, dalam gapo cuba tengok. Orang di hari ini tengok. Tu nak ayat, bebas terlajuk. Tu. Hanya ada di hati hari ini. Sebab tu orang tempat sengah-sengah tempat tu dah dia cat konsert apa ni dengan secara besar-besar. Kita nak tengok di hari ni bebas. Dan juga di hari ni masalah risuah apa ni berluas-luasnya masalah risuah habis. Berapa orang yang tok guru tak makan risuah? Semua tu makan belaka, tak ada warok sikit pun. Tak ada warok. Makan risuah. Tahu dah tapi duk makan lagi risuah. Karena sifat tak ada warok. Orang yang tak ambil tu je kata nak bodoh. Sampai tanggung tu hari ni. Dia tengok orang tak makan ni dia bila kata bodoh. Orang tak ada semasa. Orang darak. Hani nak cerita kata di akhir zaman pada hari ni. Hani ibu apa ni adik-adik pelajar sekalian. Maka kita selaku guru, kita selaku murabbi-murabbiah. Dah. Rasulullah dia contohkan kepada masyarakat Mekah dulu, akhlaklah yang paling penting sekali dalam hidup dia. Ingat ke dah sejarah yang Rasulullah giduk suar orang Yahudi hak buta mata tu. Nah. Orang Yahudi ni selalu maki kepada Rasulullah. Maki dia sumpah Nabi semua. Muhammad bengong, Muhammad gila, macam-macam. Dia tak setuju. Tapi dia buta. Rasulullah bila tahu macam tu, dia bawa roti pergi, dia suak ke orang Yahudi yang buta tu. Suak tiap-tiap pagi tengok Nabi kita. Lepas kita kalau orang cerita kita dak dah kita ni. Tu nak ayat. Tapi Nabi dak. Kita suak roti. Sehingga Nabi kita meninggal, Nabi kita mati. Baru dia tanya. Siapa dia ke suak? Sahabat Nabi. Antara di antara pak orang tu lah. Tak Abu Bakar, Umar. Tu. Ke suak. Orang tu katakan, duk mana orang yang suak aku ni? Dia mata ni ya. Bukan. Tengok. Orang buta tu kena tahu. Gano, dia ni suak ni kasar. Kasar. Holo roti tu kasar. Dia tak orang suak aku ni beralur sekali. Duk mana orang suak aku ni? Tu nak ayat akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Sehingga orang-orang kata, makcik,
Ada surat mocik tu mati, meninggal dah. Siapa dia? Dia tanya siapa dia? Ayat tu Muhammad. Nabi Muhammad mocik. Allah, dia terkejut besar. Mulut dia ni gak lacer sungguh. Perok, perok, perok. Duk maki, cecoh ke Nabi Muhammad. Bila dengar kelimah tu ayat dia, selalu dia mengucap dua kelimah syahadah. Hani kemelia Nabi kita tengok. Kita jauh lah nak ayat. Sebab tu kita sebagai murabbi ni, contoh tu lah. Yang penting sekali kepada adik-adik pelajar kita. Dalam adik-adik pelajar kita. Sebab tu didik care ni satu perkara asasi di dalam agama kita tak ada dah. Dalam agama kita tak ada dah. Asasi. Sebab tak boleh nak tinggal daripada didik care terbiah. Besar, besar, besar, besar. Dia bermula daripada anak-anak kita lagi. Ibu bapa lah sebagai guru yang pertama. Untuk mendidik anak-anak. Ambil dilahir merah-merah tu kak dia didik, didik, didik. Sehingga anak tu lekat. Lekat didik kaya tu. Sebab tu perlu sekali adik-adik kita kak kecil-kecil. Kak dekat rumah kita tu. Kita kena didik biar betul dulu lagi dah. PA perangan support dulu dah. Reti dengar dia awal-awal lagi ni kecil-kecil lagi dah. Kalau tak ada didik sini, siap lah dah kita. Selerok tak beli cik. Bila kita nak tinggal, dia teriak, dia menangis. Kita royak tak erti dah, tak erti dah. Karena tidak ada didik care kita. Bukan kita banyaknya lock saja, lock, lock, lock anak kita. Tu. Bila kita lock ni, dia boleh hati. Bila boleh hati tu, dia kerah hati dia. Karena dia suka, apa dia nak, dia kehendak, boleh seumur, boleh seumur. Nak kereta meku, boleh meku. Nak kereta plastik, boleh kereta plastik. Nak aiskrim, boleh aiskrim. Bila masa kita tak ada, masa kita susah, maka dia tak. Dia tak ingat ketika dia susah tak ni tu bahawasanya ibu dia ni seorang miskin. Dia nak mengamuk, dia mengamuk. Alawat. Hani dia antara didik kita di hari ni masih cuai lagi kita tengok di tempat-tempat. Sebab tu anak kita di hari ni keseluruhan banyak. Di antara hidup deraka-deraka lagu tu dah. Dia puja mula-mula. Masa kecil dia puja. Anak tak reti tu dia beli motor pun lagi. Anak tak reti dah. Tak kelip tidur rumah dia beli motor. Ibu bapa tengok. Lepas tu, akhir sekali, supaya kita tahulah berita-berita tengok sedih kita. Sedih kita tengok anak-anak yang deraka dua ibu bapa. Tu nak cerita kata. Nah, siapa semelih mek, siapa hambak cik nak taki, beramak dengan pok, tak kenal ibu bapa noyak tu. Kitalah orang yang sedih sekali bila anak kita jadi sedih makiannya. Hani, asatizah kita semua, yang pertama kita tengok Rasulullah. Rasulullah, PA perangai dia. Yang mana dia mula-mula hidup di Mekah. Bermula daripada umur 40 dilantik jadi Rasul. Turun wahyu Iqra' yang pertama. Maka perannya mendidik orang-orang Mekah ni penting sekali. Rasulullah. Satu sifat sobar. Sobar utama sekali. Sebab tu ganjaran daripada sobar ni luar biasa. Pertolongan Tuhan dengan sobar ni banyak sekali. Lolik kemenengi orang Islam ni sobarlah. Sebab tu Tuhan kata innallaha ma'as sabirin. Tuhan bersama dengan orang yang sobar. Kejayaan ni duk sekali dengan orang sobar. Payah Nabi kita. Cuba kita tengok satu ketika Nabi nak berhijrah. Nabi nak hijrah dah ngak-ngak-ngak dah. Duk pakat dengan Abu Bakar. Duk cerita dengan Umar siap, dengan Ali siap dah dua tiga orang ni nak hijrah. Malah karir nak bertolak. Nabi pesan ke Serina Ali. Wahai Ali, malah ni mu tidur di atas haparai aku. Tak kata aku. Tu. Aku nak pesan soal lagi ni Ali, mu jangan hijrah. Mu jangan hijrah lagi. Biar aku pergi dulu, mu hatalah amanah-amanah yang ada di atas rumah aku ni.
Rupa-rupanya di atas rumah Nabi kita ni amanah orang musyriki Mekah banyak. Tuan tak masuk Islam tapi barang mari letak di rumah Nabi kita. Mari kirim letak. Kerana dia letak lain jadi hilang habis. Jadi hilang habis. Tak ada amanah di Mekah. Tak ada amanah. Tapi rumah Nabi kita ni ada amanah. Mari letak ke apa? Pakaian. Secatung dalam kain. Ha, jenis apa? Jenis gelar. Jenis serban. Ha, jenis tali tangir, tali tekok. Ha, tu nak ayat tu. Pakaian orang. Okay. Musyriki Mekah dulu. Mari letak rumah Nabi kita. Kiring, kejaga. Kenapa? Akhlak Nabi kita ni memang amanah sekali. Tak ada dah. Tuan tak ada masuk Islam lagi dengan Rasulullah. Tapi barang mari letak dah. Tu Nabi kita pesan ke Sayyidina Ali. Ali mu hatta amanah ni klik ke tuan dia dulu. Sebelum mu nak hijrah. Bila mu tu hatta belakang dah, hatu ikut mu lah. Mu nak hijrah, mu gilah. Hani pesan ni Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Nak cerita kata, ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Sebab tu Nabi mudah dia kecek dia dakwah orang. Orang mudah pengikut, orang mudah ikut. Hanya jadi lamak ni pasal orang-orang miskin di Mekah ketika tu takut kepada Abu Jahal. Takut pada Umayyah bin Khalaf. Hani geng-geng samseng dia panggil. Puak-puak itipung sua dalam Mekah. Takut dia ni buat huduh, buat zolim kepada dia. Hani nak cerita kata, pengaruh Rasulullah, akhlak Rasulullah tak ada dah. Akhlak Rasulullah. Dimakialah kita dah hari ni, selaku murabbi-murabbiah ni, waktu kita nak tak depan sekali. Ni para-para asatidah semua, acan semua, ustazah semua. Waktu, patut kita kena lembut. Kita kena lembut. Halim, kita kena lembut. Kecek lembut. Ni macam pelajar-pelajar lelaki ni. Kita ustaz-ustaz ni. Ambo sekat 10 tahun ngajar ni kalau ikacun. Duk faifu krom. No ya tahu. Tahu berlaku perangai budak. Tahu berlaku perangai budak. Kalau kita kasar, memang dia kasar. Tapi kalau kita nasihat, Masya Allah, api hidup nyala dia, dia reda panggil. Ha, dia mampuh, dia berasu. Memang kita panggil cid witayah. Nah, masa Rasulullah panggil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Tu wajadilhum. Kita kecek dengan dia tu. Nah, kita carilah nuktah-nuktah yang dia bahasa lemah. Hani nak ceritanya. Ni bagi pelajar-pelajar. Payuh. Ni kita tengok adik-adik kita ni tak ada nakal mana ni. Tak ada rungrai mana lah. Mengajar dulu nak ayat tau macam-macam hari. Hari semak tu dia tak mari lipat dia. Dia mari dia sore je. Tak ada hari mek dia tak hari. Mek dia tak hari. Nak ayat kata dia ni rerang. Soalnya gitu lah. Nak ngaji mana? Ngaji dia ni cendah dia pada dia ni. Mari semak sini pula. Cendah sini, pergi semak dia ni pula. Tak ada apa. Wocik dia, mek dia, tak ada. Nak royak weru. Bawa masuk sekolah pula, tak guting, nak widuk sedap-sedap dia. Nah, acan ustazah ni teriak semua, tegur tak leh. Jadi rakah, royak tu. Sakit hati. Sebagai guru ni sakit hati. Bila pelajar-pelajar tak reti dengar. Kerana dia selaku anak kita dah. Hani keadaan nak ayat pengalami. Nah, pengalami nak ayat atas lagu tu. Orang kata setukai putih, kata setukai hitam. Orang kata kasut ni kasut hitam lah. Dia tak kasut hodoh main sepak. Tu nak ayat dia mari. Macam-macam. Lepas tu tak boleh tegur. Dia kedebel lagi nak ayat. Ini nak ayat tu pelajar-pelajar. Ini nak ayat asatizah semua. Nah, guru-guru semua, apa panggil pendidik. Duk didik anak-anak kita, duk didik pelajar-pelajar kita, supaya nak jadi pelajar yang cermelai,
Lebih-lebih lagi kita nak jadi anak yang soleh dan solehah. Oh, itu besar sekali. Kerana orang Nabi duk cerita, kita tahu belakang dah. Di antara amalan yang berkekalah, berterusan, iaitu ilmu yang memberi nafa'at. Selain daripada sedekah jariah, anak yang soleh, ilmu yang memberi nafa'at. Hanya kita duk ngajar ni ilmu nafa'at dah ni. Ilmu nafa'at ni yang berterusan semua. Takdir kita kata ning kita didik ni, pelajar-pelajar semua ni. Bila masa depan dia ni, kita tak tahu siapa dia nak tonang. Hak ni cuk, pinjatri, pinjatu, pinjaik. Gi buka pulak, ada pulak, pelajar-pelajar dia pulak. Beribu-ribu pulak pelajar dia. Kita selaku ibu mula-mula mengasuh dia ni. Kita berhasil ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tak beradu-adu. Tak beradu-adu. Hani hodno yang ada, apa ni ilmu yang jariah ni. Ilmu yang memberi nafa'ah ni masuk dalam tiga Nabi kata tu. Bukan sedekah jariah saja. Di hari ini sebagai murabbi-murabbiah, inilah apa ni amalan kita yang mengekali semua-semua. Berterusan semua-semua. Tak ada hari, tak ada hari beradu. Ha ni. Hani habis rung ni pula, rung lain pula. Habis runung pula. Selama mana kita tak mati, maka generasi saling menyaling. Semua-semua kita. Sebab tu orang jadi guru ni besar. Bukan nanti Tok Babo. Tok Babo. Gih ada baca kitab. Seorang-seorang Tok murid dia, anak Tok pakir dia. Gih buka pondok pula. Anak murid dia 500 pula, 300 pula, 200 pula. Tok guru dia lah. Panggil asal-asal. Perdu yang pertama. Dimakiai kita duduk di sekolah pun dimakiai lah. Jangan pandai berasa kata kita ni, ada setengah orang kata, tak apa, aku makan gaji ya. Tidak, aku makan gaji ya. Ikut iyalah, nak jadi orang, nak jadi lembu, ikut mung lah. Ha, kita tak berikhlas di dalam hati. Sebab tu kalau kita ni nak cerita kata, turun tangga kita ni, kita nawai tu kita ni, kena lillahi ta'ala. Kena lillahi ta'ala. Aku nak pergi ngajar ni kerana Allah Ta'ala. Hani, bila kita niat lagu tu, keberkatan mari selalu dah. Mari. Benda yang kita tak suka-suka, dia akan mari. Kebaikan kita. Ini tu yang buka, no, ya, keikhlasan kita. Tapi kalau kita niat, nawai tu kita sekodar, kita makan gaji, boleh piti sekut dua, boleh sekodar tu lah. Kita tak kerok dalam hidup kita. Hani nak cerita kata, kita kena, dimula-mula nawai tu lagi dah. Walau bukan sekolah kita, walau bukan pelajar kita, tapi kita selaku guru, kena ikhlaslah ia pertama kali ingat molek. Kerana dalam Islam ni, ikhlaslah apa ni, selaku sebagai isi-isi yang buah-buah yang kita nak cari. Kalau padi ke, ikhlas ni sebagai nak berenah. Kalau tak ada ikhlas, dia hapo macam lalai dah. Abang tak berisi. Sebab tu dia ikhlas apa? Habuk angin. Gano dia mau ismaya, tak ada ikhlas. Gano dia mau buat tu, tak ada ikhlas. Tuhan tak bagi ganjaran dulu lagi dah. Tuhan tak bagi pahala. Kosong. Kalau ibarat padi

Bima-bima takut kita kecek gapo tak ikhlas, Allah Taala tak bagi keberkatan dan juga tak bagi ganjaran. Peri-peri. Hak ni asasi sekali. Hak ni asasi sekali naya. Letak sematik wi molek tawajuh dengan Allah Taala. Hati kita. Hati kita tak ada siapa dia tahu, tapi bisik ke hati kita dengan Allah Subhanahu Taala. Duk merayu kepada Allah Taala. Ya Allah bagi taufik hidayah lah ya Allah. Ha tu nak cerita kata. Semua lagu tu. Siap tepat. Nak mula. Tak ada kira apa nama pun. Lebih-lebih lagi kita selaku guru inilah pertama kali. Maka adik-adik pelajar, kita telah maklum bahawa tahun baru Islam ni janganlah panggil tahun saja baru. Kita pun kena baru juga. Dan ustaz-ustazah pun baru juga, acar-acar semua. Dan para-para ustaz pun dimakai juga. Kena cari perubahan di dalam belajar kita. Lalu ni kita panggil pelajar. Duk belajar di pondok, di sekolah. Kita kena cari perubahan. Lagu mana perubahan? Panggil perubahan yang membawa kebaikan kita masa depan. Kita pelajar anak kut kita. Anak kut kita tak tahu lagi ni. Dalam serama-rama ni siapa dia jadi acan. Siapa dia jadi ustazah. Siapa dia jadi peying. Siapa dia nak jadi apa ni penego besar-besar, toke besar-besar. Kita tak tahu. Tak tahu kita. Hak jatuh pun tu juga. Rama-rama ni siapa dia nak jadi tahan. Siapa dia nak jadi apa ni pukamkat. Siapa dia nak jadi pukong. Siapa dia nak jadi naimpe. Siapa dia nak jadi puah. Kita tak tahu. Ini masa depan kita. Tapi di hari ini kena cari perubahan ke arah yang baik. Bila tahun baru Islam dah, kita kena ada dalam hati kita ni biar baru juga. We ada perubahan tak banyak pun. Tak banyak kena ada perubahan. Lama kita cari feng tu. Bu Baba suruh cari perubahan kena. Baru ni aku tak ada feng. Lepas ni buat tahun baru ada feng lah. Ada dua orang yang duduk balas dan nak bergocoh dah. Dia bubuk aku. Jangan gitu. Nah, perubahan ni satu dalam amal ibadat kita. Dalam amal ibadat kita, adik-adik semua. Orang Islam nak sesat Islam. Nak rian Islam. Nak rakyat tu, dia dengan agama dia tak becek. Dia tak becek. PA perangai dalam belajar, hak tu lah. Amal ibadat dalam belajar, hak tu lah. Dia tak boleh nak asing dengan diri kita. Kita jadi pelajar, kena semayang. Kita jadi pelajar, kita kena puasa. Kita jadi pelajar, tak boleh tinggal, tak boleh karut. Hani yang panggil ajaran Islam dah. Agama lain, kadang-kadang dia suku. Ngaji suku. Kau duduk di mahawi, tialai suku. Tapi lepas pada mahawi tialai, ikut. Nak jual tubuh pun tak apa. Tidak. Nak jual tubuh pun tak apa. Nak gelinyar pun tak apa. Nak TikTok pun tak apa. Dia agak kata dia suku daripada belajar dia. Kita duduk. Duduklah di mana-mana pun kena bawa Islam bersama. Macam orang jadi putih. Nah, orang jadi putih. Jadi putih pun kena bawa semayah itulah. Duduklah sepah pun kena bawa semayah itulah. Jadilah apa nama pun semaya sebagai pakaian kita macam baju kita pakai dah. Tak boleh. Sebab tu kita nak didik hari ni apa nama adik-adik semua. Yang pertama menitik berat sekali semaya. Semaya kena tani dalam jiwa kita sehingga ibu bapa kita tak kena ajar. Ibu bapa kita tak kena suruh kita. Jadi gerak sendiri. Gerak mana ni? Yang kita duduk selama kita duduk di asrama, sudah kita duduk di pondok ni. Guru kita duduk ajar hari ni. Kita kena ajar jadi gerak. Apa gerak? Yakni jadi kebiasaan. Bila dengar orang baik, selalu semaya. Kita duduk mana lagi yang akan datang? Duduk di Mahawi, Cialai. Duduk Bakok, duduk Ciamai, Chiang Rai. Kita gerak bawa diri kita. Kalau tak lekat benda ni adik-adik, tak tahu lagi tengah jalan kita macam mana, ombak besar, ombak besar, ombak besar. Tuhan tu sok kita banyak lagi ni ayat ni.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hok do dengar Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengar rancangnya Music Plus dah nak malam temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu. Dah mari sapa meko si dah kesihatan tu bade berita atau apa nayo bai ho kerajo eh. Dah mari sapa pada peminat dah dalam masa seje ho rancangnya Music Plus dah mari jumpa dengan peminat. Lepas tu silih dengan laku atau anasik dari peminat ni dengar dah dalam masa seje ho rancangnya ni. Dah siapa dia ho tak ada tidur lagi boleh lah. Dah mari dengar rancangnya Music Plus dah dengar di Cikarabun mari sapa mekosi belako. Dah ho pedoh dengan peminat semua. Dah. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu. Lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangnya Music Plus.

kemari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sisi yang kedua ni karabun ada cara-cara kesihatan tubuh deh. Nah, mari sapa berkongsi dengan peminat dalam masa ni. Hari ni ada cara-cara tujuh. Yeah, tujuh perangai wakwi kita tu jadi apa, nyakit wah pinggir, nyakit tai. Yeah. Walaupun kita tak makan apa, bagi makan neho berasa masing pun boleh jadi juga. Nah, peminat, nah kita mari tengok nyakit bawah pinggir. Yeah. Tujuh pertikam. Yeah. Jid pertikam bab nai ti tamrai tai. Tujuh perangai kita makannya kita tu. Nah, yo nak we kita tu jadi menyakit tai boleh. Nah, peminat, nah yang pertama. Nah, yang pertama ni kita make bagi makan ni ho ado rucat. Nah, gapo ti ho ado rucat. Nah, wancat manis lajo, pedah lajo, deh lemak lajo. Nah, peminat, nah yo bagi makan ni nak buat we wah pinggir kita tu buat kerja berat deh. Wah pinggir tu tai deh ke panggil deh peminat deh. Yo nak ada wah we kita tu jadi menyakit wah pinggir boleh. Nah, peminat, nah walaupun kita pun tak ada makan makan ni ada masing-masing. Nah. Patu yang kedua. Yang kedua ni kita tak ada tubik reng. Deh, ada ambil reng ambil okam lengkai. Deh, kita tak ada okam lengkai, ada tubik reng langsung. Nah, you know what, di nyakit banyak-banyak nyakit juga. Deh, peminat, dah nyakit gemuk, deh, nyakit apa, lemak hutan dalam urat darah kita. Lepas tu lemak yogi poktap, deh, selut hutan, nyakit jantung, lepas tu lain-lain lagi. Deh, lepas tu yo campur dengan nyakit bawah pinggir juga. Nah, peminat, nah lepas tu yang ketiga, yang ketiga ni minum air sikit. Deh, minum air sikit ataupun minum air banyak lajuk. Nah, minum air sikit jadi sahid ho banyak-banyak nyakit juga deh, peminat, nah. Lepas tu yo campur dengan nyakit bawah pinggir juga. Deh, kenapa? Kerana tai kok kita tu yo nak fork bagi semacam dalam tubuh pada kita. Lepas tu yo nak pakai air pentua pabisukan krong kong tai deh jun kai pen pasawa. Nah, ning tiga baru deh pemnak dah kita berhenti dengan anasid. Eh, lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus. Dah kita mari hubung pula deh cara-cara nyakit wah pinggir. Deh, walaupun kita tak ada makan bagi masing-masing pun kita jadi boleh jadi juga. Nah, peminat.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Netap Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jana FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mai jumpa dengan Dia Moni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam Dia Moni kasi berita ataupun kasi kitab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar eh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makin ni. Makin ni penting sekali. Betul berehat. Tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Kita kena jaga-jaga juga. Pemenang lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana pemenang malam-malam ni. Hak pia baru duk tunggu wing. Duk hijau masuk hijau. Ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Moni dulu lah. Sejak sini. Ya, dengan rancangan cerita satu malam, sisi pertama ni, mula-mula tu mari tegur-menegur dulu. Selagi sisi yang kedua, banyak nak kongsi lah. Buat kereta pun beringat-beringat lah to'ak kepada unik-unik yang dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya, kalau tak agak, jangan duk kacau bawa. Kapan-kapan belaga, kapan itu dah. Kapan ngatuk lapnai ni, bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni, kita berehat dulu, maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua, dengan rancangan cinta satu malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kongsi cara-cara kita ni kena jaga-jaga lah bilik kita tidur ni, umur-umur kita, kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci peminat. Tuai jangok saja, bahu sedak, umur cemah tak boleh juga. Tubuh umur-umur kita ni kalau nak berkat ni kita kena sipat cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyo-gonyo sikit lah. Ini penting sekali peminat. Jangan duduk main-main sangat lah. Banyak panggil kita jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah, cuci wisiak ni dok makuk-makuk dok keteng kok tu pun ada, ataupun baju dok taruh sakuk tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun serupa juga, kalau nak tidur menera ni kena cuci. Bahu sedak ni dok alio basi dok bahu lah apa itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh tak boleh, kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci, walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pek apa tu dah. Puk panjang pun nebah-nebah dia sikit. Ini saja menikosi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul soal lagi tu, hok pio apa ni, duk tak jaga, duk make air manis sok mo, tak make air saja tak leh. Tubuh badan kita ni dia apa ni kejak lah kepada apa, kena minum air ke apa, air suwe ni kita kena minum air suwe wi banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga tak gapo, mula nak sakit meh mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni, pakak-pakak maki hati. Jangan duduk pakai air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah kita jaga tubuh badan kita jauh daripada penyakit semua. Sesi pertama ni tegur menegur dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Mari jumpa pula setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedak wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung ke apa cak, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hak lega-lega tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hak tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dah lepas weh nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjangnya dok pakai luar sepak luar panok tu. Tak molek mana nampak mata lutut pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena we molek siap-siap lah dah kita orang okay, Islam ni. Kering-kering belakang dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapa masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makin nesal lah sikit lah gitu. Kalau dah makin masing kurang sikit yang makin manis lajak makin bobo molek yo. Makin ulen ni buah hair ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duk tidur tengah malam sangat. Duk buat gapo. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam dah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir. Terima kasih peminat duduk dengan di cemun ni tiap-tiap malam. Setengah sampai malam ahad. Sejak dari pukul 12 malam. Lebih-lebih sampai pukul 1 malam. Gelombang FM 95. Ialah radio bahasa Melayu tepat. Teruk 24 je hari ni. Kalau ada apa salah sikit banyak. Di cemun ni tak maaf belakang. Jaga-jaga kesihatan belakang. Di cemun ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวท. ยะลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan Thai.
1: Istiharai stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawata Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawata Jala.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
1: Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat lagi menarik termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya inilah yang paling penting bagaimanakah caranya
3: kami tim berita Melayu Sawatha Jala FM 95 MHz akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani telah adakan mesyuarat kali yang kedua untuk ahli jawatan kuasa kerja bagi sedia dokumen permohonan pendaftaran petunjuk geografi ataupun GI untuk Budu Saiburi Wilayah Patani. Usaha nak daftarkan GI Budu Saiburi ini jadi salah satu langkah penting untuk naikkan nilai produk masyarakat tempatan, tambah keyakinan pengguna terhadap produk serta tingkatkan nilai ekonomi wilayah Patani dalam masa yang sama. Usaha ini juga bantu pelihara warisan budaya dan kepandaian orang lama yang jadi identiti unik wilayah Patani.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Jam.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatot Jalan.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: لا أقسم بيوم القيامة.
1: Aku bersumpah dengan hari kiamat.
0: ولا أقسم بالنفس اللوامة.
1: Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri.
0: Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya?
0: Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah.
1: Bahkan kami mampu menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna.
0: Bal yuridul insanu liyafjura amamah.
1: Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.
0: Yas'alu ayyana yaumul qiyamah.
1: Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu?
0: Fa'idha bariqal basar.
1: Maka apabila mata terbelalak ketakutan.
0: Wa khasafal qamar.
1: Dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak, tidak ada tempat berlindung.
0: Ila rabbika yawma idhinil mustaqar.
1: Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu.
0: Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
1: Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya.
0: Balil insanu 'ala nafsihi basirah.
1: Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri.
0: Walau alqa ma'adhirah.
1: Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.
0: La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
1: Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya.
0: Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah.
1: Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya.
0: Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah.
1: Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu.
0: Thumma inna 'alaina bayanah.
1: Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya.
0: Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah.
1: Tidak. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat.

0: حاضره.
1: Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri.
0: إلى ربها ناظره.
1: Memandang Tuhannya.
0: ووجوه يومئذ باسره.
1: Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
0: تظن أن يفعل بها فاقره.
1: Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat.
0: Kalla idza balagati at-taraqi.
1: Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan.
0: Wa qila man raq.
1: Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
0: Wa dhanna annahu al-firaq.
1: Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.
0: Fala saddaqa wa la salla.
1: Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat.
0: Walakin kadzdzaba wa tawalla.
1: Tetapi justru dia mendustakan Rasul, dan berpaling dari kebenaran.
0: Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta.
1: Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong.
0: Aula laka fa aula.
1: Celakalah kamu, maka celakalah.
0: Thumma aula laka fa aula.
1: Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah.
0: Ayahsabul insanu an yutraka suda.
1: Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban?
0: Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna.
1: Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim?
0: Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa.
1: Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya.
0: Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal-untha.
1: Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.
0: Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiya al-mauta.
1: Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ribun.
1: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ.
0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaibi wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.

0: Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim.
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim.
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan.

0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

0: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
1: Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum min as-sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik.

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.
1: وَقَدْ

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.
1: Law

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: يَعْقِلُونَ.
1: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
0: إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ.
1: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan,

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. Ulaika

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.

Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya, dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Wa idh

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Lukman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti."
1: Ya bunayya aqimish shalata wa'mur bil ma'ruf.

0: umur.
1: Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala, neraka.
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.

Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji. Walau

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena, dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menciptakan dan membangkitkan kamu, bagi Allah, hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, mudah. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.

0: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul

0: Sesungguhnya, hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatok Jalan.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kalah nak cerita mana pun tak apa, insya-Allah baik. Maka kita mari dengar bersama apa yang dia cerita. Jadi cerita yang dia cerita semalam itu dua cerita lah, besar-besar dua cerita. Dua benda yang berlaku sungguh. Jadi dia kata ada seorang saudara, dia ni tak pernah mari di pondok. Belum daripada ni. Dan dia tak biasa hadir majlis wiri di pondok kita yang kita buat mari ni berkali-kali dah. Nah, tapi dia tak biasa mari. Maka ni kali pertama yang dia mari. Maka seorang saudara kita ni daripada orang yang ada masalah. Ada masalah sikit banyak lah dalam hidup dia tu. Semua kita ada belaka, cuma berat ringan. Maka nampak-nampak ia cerita semalam tu, seorang ni ada masalah berat jugalah. Yang wakwi hidup dia tu tak support orang agama lah kita katanya. Jadi boleh jadi, jadi duk mikir banyak. Dan boleh jadi jiwa tu dia panggil pos rabuk. Dan membuat kepala tak menyerah tidur. Dan berlaku benda-benda macam-macam lah kita kata. Jadi wakwi dia tu berasa kata, Allah, gana hidup susah gini lalu, gana hidup dia panggil berlaku benda ni dengan dia. Begitulah seolah-olah tu saya faham daripada ya ayat lah semalam tu, saudara semua. Maka saudara seorang ini mari mekat ni. Mekat ada cerita ni. Sebab ia, orang panggil ia kenal baiklah kita katanya. Maka ia kata, seorang lelaki ni mari rumah dia. Dan abis dia bersama adalah. Dah dia royak masalah dia begitu, masalah dia begini. Dah nak ukar macam mana he, nak buat lagu mana he, dah nak orang panggil pun ni. Nah, hidup lagu mana ni, dia panggil apa susahnya. Nah, dan saya tak rayaklah masalah dia tu. Nah, tu. Baik. Maka, lepas daripada lama duk bicara-bicara, duk tanya, duk tukar fikir lagi mari. Nah, maka pula waktu pun tengah malam lah kita kata. Ia pun minta klik. Minta klik di rumah dulu lah. Sebab apa? Tengah malam dah. Nah, pukul 10 dah ke malam ke. Ataupun lebih banyak pada tu. Nah, ia pun minta nak klik. Maka selepas daripada klik saudara ni, lelaki ni, kak yang telefon ke saya semalam, ia tidur. Nah, sebab waktu pun hula ke lewat dah. Dah ia nak bangun belum subuh pula tu. Ia pun tidur. Maka tidur tu tak sangat ya. Selenggi. Seleng tu jadi khabar tak khabar. Tidur tak tidur. Asal mimpi gitu, saudara. Maka, dia kata dia mimpi itu. Dia berjalan lagi, maka temu bukit besar, dia kata. Besar bukit. Besar benar-benar bukit, dia kata. Maka, dia pun pisah panjang bukit. Bukit itu. Betul gitu bukit nak. Sepapan kayu begitu dia kata. Nah, maka nga berdurilah dengan apa? Pakayu tu. Nah, gitulah rasa tak silap semalam agak. Lepas tu kak, dia naik tinggi.

Dan dia pun, eh, gapo ya kelih ni? Begitulah saudara katanya, saudara. Baik. Maka, dia pun tak ada fikir ke mana dah lah sebab kelih ni gapo he. Tapi aib memang comel. Aib memang baik. Aib memang bagus. Saudara. Lepas tu, lepas daripada dia leduk, kejut ledak, tidur, daripada tidur, maka biasalah dia semaya apa semua. Bawa pagi tu, mari laki yang mari semalam. Hak duduk mengadu masalah semalam. Hak basah lemah ketak, tak tahu buat lagu mana tu. Seolah-olah dia panggil pun mati lebih baik daripada hidup. Begitu seolah-olah katanya, berat masalah yang berlaku dengan dia. Dan kadang-kadang, penyakit yang dia berlaku tu seperti penyakit panik gitu, saudara. Semsau macam tu. Maka ini satu penyakit yang sangat bahaya. Dia kadang-kadang nak nyawa tak ada. Nah, jadi akan walaupun tak sama daripada orang ke orang, tapi hari di hari ni banyak orang penyakit panik. Penyakit semsau ni banyak-banyak. Nah, lebih-lebih lagi masa sekarang ni, ekonomi dah rosak macam ni. Nah, oh, banyak lagi orang jadi panik. Nah, dia kau menang semua. Baik. Maka, pagi hari siapa lelaki itu? Mari, dia apa dia kata? Dia kata, oh kak, oh abah, eh berkatnya ai wiri. Nah, yang saya pergi mah babo baru ni. Ni 47 ni, dia mari. Dan dia wakili ai. Nah, dia ambil ai wakili ai dalam majlis itu. Dia tak berkat sungguh, dia kata. Eh, baik sungguh air ni. Semalam banyak yang makan air tu, dia kata. Nah. Lepas tu kak, berasa tenang jiwa. Berasa sedap duduk. Berasa tak serabut. Nah, berasa tak ada gelisah. Berasa kata masalah, tak apa. Nah, atau sedut fikir banyak. Belum ninggal lepas mikir-mikir. Lepas mikir-mikir. Dan kadang-kadang berasa kata mati lebih baik daripada hidup. Dengan sebab ada masalah banyak. Tapi, selepas daripada makan, minum, air, makan, banyak dia kata yang makan. Jadi, supaya Tuhan basuh. Berasa air itu, itu baik daripada jiwa dia. Supaya Tuhan pergi basuh akal fikir dia. Dan bawa itu baik benda cemas-cemas serabut dalam akal fikir dia. Walaupun dah ada tapi tinggal tak banyak. Yang sebabkan wa'u dia tu tenang jiwa banyak. Maka tidur menyerah banyak, tidur menyerah baik. Dia bangun dalam keadaan segar, hati pun tenang. Dia kata memang, eh berkat tak biasa makan, weh aib yang wa'u yang rasa lagu ni, alhamdulillah, dia kata. Baik, saudara semua. Berlaku benda tu. Bawa lepas tu dalam 2-3 hari, hak berlaku kemarin dulu, dia kata. Kak, dia telefon semalam, dia berlaku kemarin dulu. Jadi, saudara ni, lelaki ni, dia pandai juga. Dah dia panggil berteri, teri besi tu. Dah dia pandai juga berteri. Maka, dengan takdir Tuhan tak suka-suka, berlaku benda yang tak ada siapa nak berlaku lah. Nah, tapi dia berlaku. Nah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Berlaku ke apa? Berlakunya, iaitu teri besi itu, maka besi itu ngecik masuk mata. Oh, pa besi-besi panah lah duk-duk teri reng-reng-reng gitu tu. Ya ada, ya sepatutnya ya ada ngecik. Dia panggil apa tu? Hak merah-merah tu, kita pahal belakang lah dah. Teri besi tu ya lagu tu lah. Sebab tu ya kena pakai mekuk daripada itu tu. Tak gitu nak teri besi ni. Tapi hari tu, ya terlupa pekuk kau ke lagu mana tak tahu. Tapi masuk dalam mata. Nah, dia panggil apa? Habuk besi teri tu, dah tu masuk mata. Maka dia pun tak ada fikir kot lain dah lah. Hawa mula dengar live ni, dia pun mula nak dengar live pagi-pagi ni. Tu. Dan Hawa duk dengar berkali kata, kadang-kadang Tuhan tunai hajat, Tuhan mesembuhkan penyakit, Tuhan cabut mudarat dengan air wirik ni, dengan berkat dia. Lalu tu dia pun tak ingat kot lain. Dia pegang masa kepada air wirik tu. Maka ambil air, basuh berapa-apa mata dia, yang hak masuk itu the sick hak besi itu yang teri itu. Walau bagaimanapun dia carilah bomo jugaklah dia cari. Nah, klik mari dia ambil air itu buat di mata dia.

0: Dia basuh mata dia, orang panggil lomo di mata dia pekuk dengan air. Air itu, saudara semua. Nah, lepas tu Masya Allah berlaku tu hebuinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi, lepas tu kak jadi tak sakit. Dan boleh celak pun ketik. Nah, tu support kak cabut tahu sakit itu. Nah, maka semua tu dengan berkat air wirid. Ya ta Masya Allah, boleh kelih. Boleh rasa dengan sendiri. Masya Allah semua. Dia kata barakah sangat-sangat air wirid ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya saudara semua. Nah, maka walaupun air wirid bukan jadi penawar bagi ubat bagi segala penyakit. Dan air wirid kadang-kadang bukan bagi benda yang boleh tunai segala hajat. Tapi benda yang berlaku sungguh alhamdulillah banyak yang Tuhan tunai hajat melalui dia. Banyak yang Tuhan akak susah payah melalui dia. Banyak Tuhan mesemuhkan penyakit melalui dia. Nah, banyak Tuhan menenangkan jiwa melalui dia. Alhamdulillah. Maka tak salah pun sekali kita minum dia. Bahkan gemar baik kita buat pada tak ada buat. Kita yang minum ni kita baca ni boleh pahala dah. Sama ada air itu jadi penawar atau tak jadi, tak ada masalah. Tapi harap-harapnya kita jadi penawar. Dan memang jadi penawar sebab ayat yang dibaca dari ayat Quran, ayat yang dibaca selawat, maka ayat yang disebut Tuhan, maka tak sama dengan ayat biasa yang tak dibaca apa-apa. Saudara semua. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Baik. Itu dua cerita yang baru-baru berlaku dengan seorang saudara. Nah, maka hak ni jaranglah ni sebab pada balik yang duk berlaku, duk cerita ni daripada saudari-saudari para-para muslimah. Nah, tapi hari ni cerita-cerita seorang lelaki. Nah, dan dia pun tak lama lagi, baru sangat yang masuk mari. Dan mula ada ikuti live di pagi-pagi kalau dia luar. Dan dia pun nak usaha mari jika ada majlis yang kita buat insyaAllah. Alhamdulillah saudara semua. Allah baik. Saudara semua. Muzakarah kita pada pagi ni, nah, saya nak bicara-bicara tentang suasana yang duk berlaku di hari ni, yang kita semua ni kebanyakan tahu berlaku. Nah, iaitu tak lain tak tidak, dah berkenaan dengan dah udara panas. Udara panas dan sangat panas yang duk berlaku lalu ni di Eropah. Dah di Faransa, dah di Jerman, dah dan kebanyakan orang panggil pun negara-negara Eropah. Dan panas dia tu luar biasa. Sepakah hari ni, dah benar-benar yang wakwi sejuk tubuh badan tak ada. Laku telajak sama ada air. Dah laku benar berebut beli air. Nah, sama ada kipah, sama ada air, dah maka katalah putuh dalam kedai jual tak ada. Putuh. Nah, sebab orang berhajat. Nah. Dan di hari ni orang ke Eropah kena negeri yang panas tu pakai pecak baju. Tak pakai baju, lepas tu kat duduk turun dekat sungai. Dekat sungai dalam air. Sebab apa? Tak tahan nak duduk gitu di rumah tak boleh duduk panas. Nah, tu Allahu akbar. Sapakah khaitonya Allah? Nah, saya terlupa ambil klip nak mari pasal wifi kita kelih ramai-ramai. Khaiton ni nyala khaiton. Lepas buah-buah. Lebih-lebih lagi khaiton faifa. Khaiton yang bahasa tak pakai minyak, pakai api itu. Nah, nyala. La haula wala quwata illa billah. Saudara. Nah, maka itu benda-benda yang sedang-sedang duk berlaku lalu ni. Dan tak habis lagi. Dan kalau kita ikut para-para orang pandai, ulama-ulama habulabite nak darasat begitu gini ni, ha udara. Nah, dia kata benda ni akan panjang lagi berlaku tapi ia pindah tempat ke tempat. Nah, maka negeri kita ni, negeri Sia kita ni akan berlaku juga. Nah, pada boleh sebelah kalau ikut kajiran lah. Nah, maka jikalau apa yang mereka kaji dah kena dengan kehendak Tuhan, maka berlaku benda tu. Nah, Allah. Maka sedialah sambut. Nah, benda ni panggil pun sangat susah tu, luar biasa. Nah, maka saudara semua tak batas minyak tak lagi hacu. Nah, jadi bergetah, jadi cair semula. Wak dengan panah terlajak. Nah, dan kalau nak gebuh telur, nak genai telur, tak nak makan minyak dah. Pecah, boleh koli, tak gitu masak. Panah. Kenapa? Panah di hari ni di Eropah tak ada biasa berlaku lagu ni. Beratus-ratus tahun hari dah tak biasa berlaku lagu ni. Nah, sebab Eropah ni, ia duduk tinggi sikit. Nah, maka duduk kau tinggi sikit ni, ia hula kesejuk daripada panah. Nah, sebab itulah orang-orang mak saleh ia suka jemur panah. Sebab negara ia sejuk. Nah, tapi benda yang berlaku pada tahun ni, luar biasa dan menyalahi adat lah kita kata. Dan tak biasa berlaku lagu ni beratus tahun mari dah. Ratus-ratus tahun tak biasa berlaku lagi lagu ni. Saudara semua, maka benda yang berlaku tu, kita orang berime, kita kelih kepada benda yang berlaku, tak sama dengan orang tak berime. Orang tak berime, dia kata ini adalah paitan macat. Itu saja yang dia kata. Situ ya dia. Tapi kita tak. Kita beriman dengan Allah, maka kita yakin, kita percaya, kata setiap benda yang berlaku, dah tak berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Dan setiap benda yang berlaku ada hikmah semata. Nah, dan benda yang berlaku ini nak tunjuk kebenaran. Nah, kata-kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang alamat kiamat. Nah, maka ini gambar halu-halu yang Tuhan bui berlaku sebagai bagi peringatan kepada kita. Saudara cuba berkhaya. Cuba berkhaya. Khaya mana? Kata, panah setara ning ni. Kita tak mampu dah. Kita tak tahan dah. Kita susah payah dah. Kita gelepar dah. Kita sakit dah. Nah, dan beberapa banyak orang yang mati dengan sebab panah ni. Padahal panah yang berlaku ni, nah, tak boleh 1% pun daripada api neraka. Tak boleh 1% pun daripada api neraka. Sebab panah yang berlaku ni daripada mana? Daripada matahari. Dan matahari pula jauh daripada dunia kita ni, berjuta-juta kilometer. Berjuta-juta kilometer. Jauhnya. Nah, pas bagaimana jika ibu matahari sendiri? Ibu matahari sendiri itu. Allah. Tapi, ibu matahari yang panah begitu tu, Allah dia lagi dengan api neraka. Api neraka lebih panah daripada tu. Pah, bagaimana orang yang akan masuk neraka nanti? Allah. Wala'ayadza billah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar.
1: Allahumma ajirna minan nar.
0: Saudara, sebagai peringatan. Belum nak peringat, hubung sikit sebanyak dulu hak sana. Learning, air putuh. Katalah di Eropah. Kipas angin putuh. Tak ada barang. Banyak lagi orang nak beli, tak ada. Saudara. Maka nak tanya. Jikalau tempat yang duduk berlaku sangat panas di hari ini, siapa kepada 45 dan 50 unsa, saudara, mereka mampu ke tak? Mereka kuasa ke tak? Mereka boleh sobar ke tak? Mereka selamat ke tak? Jikalau tubik duduk tengah lame, boleh 2-3 jam. Ketika 12, 1, 2. Dia boleh 3 jam. Mampu tak? Tak ada siapa mampu. Tak usah kata dia tengah lama begitu. Duduk di rumah dalam keadaan tak ada kipah, tak ada air. Tu pun tak boleh duduk dah. Sebab tu banyak orang mati tu. Kalau dia nak menyawa. Panah telajak. Saudara. Allah. Dulu hari itu, saya masih ingat. Ini nikmat daripada Allah. Saya klip-klip ni boleh kata 20 tahun dulu. Lama benar-benar. Masa duduk Suria lagi. Saudara. Klip satu klip. Iaitu orang aku Amerika. Nah, dia ada. Ada apa ni? Ada bertewah. Bertewah. Siapa lebih. Lebih boleh ok. Lebih sabar boleh teher panah. Nah. Maka orang yang benar. Dapatlah. Dapat hadiah. Dapat gapa besar. Banyaklah. Dia dapat duit gapa semua. Maka ramai orang masuk bertewah. Nah. Nak tahu kata. Siapa lebih kagoh. Lebih sabar. Lebih teher panah. Tapi. Panas sini ia bukan panas matahari dah. Nah dia buat satu benda yang boleh masuk duduk sore saja. Nah, lepas tu dia buka panah wei panah ibu tu. Supaya masuk gi op oleh ibu tu dah. Tapi panah dia luar biasa. Panah tu Allah siapa? 80 unsa ataupun 100 unsa. Panah. Saudara. Nah, maka orang yang masuk bertewah tu orang besar-besar saja. Sebab bergasi sore-sore. Ngah tinggi, ngah tubuh, Allah. Nah, maka orang yang mari bertewah ni bukan orang Amerika sajalah. Tetapi kebanyakan daripada Mak Saleh lah. Nah, orang besar-besar saja. Ringkas ceritanya, berlaku benih sore daripada Amerika. Besar tubuh dia, ngah tinggi, ngah apa, saudara. Maka ia bahasa hebat benar-benar. Sebab ia boleh sabar siapa berapa ni? Berapa winati ya? Tak siapa seminit sekali hak benar ni pun. Tak siapa seminit sekali hak benar ni pun. Beberapa saat saja. Tapi lebih lama daripada orang lain. Hak lain buka pintu lari tu baik dah. Tak tahir. Saudara. Maka selepas daripada benar dah. Hak benar ni, dia nak tamdai setitik. Dia nak masuk di semula, nak ok wilamu lagi. Padahal benar dah. Supaya orang lain nak mari, benar dia payah. Nak buat supaya, tak boleh. Supaya orang hunggar lah. Hunggar, buat masa setara ni. Dia pisah, nak masa kurang lagi. Orang akak benda berat. Benar dah, tapi nak akak benda lebih berat lagi. Orang lopak tinggi tu. Nah, benar dah. Tapi nakik lagi lebih tinggi. Nak tamrat setitik dia tu. Nah, ada. Hak ni lepak ke jauh. Benar dah. Nak lepak ke jauh lagi pula. Orang hak lopak jauh. Jauh benar dah. Nak lopak nak cuba lagi. Takut nak jauh pada dulu. Begitulah. Saudara semua. Nah, baik. Maka yang benar ni. Lepas daripada benar dah. Dia lebih sabar, lebih teher, lebih ok sekali panah. Dia lawe, orang lain tak lawe seperti dia. Nah, maka dia nak masuk hidup semula. Dan dia pisah nak teher lama lagi, nak ok lagi. Maka masuk. Misal kata belum berlanding, dia boleh duduk 20 saat. Nah, so 2, 3, 4, 5, nah, 20. Maka dia nak ui sampai seminit. Ataupun nak buat sampai 30. Sebab 40. Nak ok seboleh-boleh. Nah, maka masuk. Masuk gini. Maka dibuka unafum. Unafum bui panah. Maka ya duk. Tapi ya. Ya kacik. Ya lawe lebih pada dulu. Dah. Tak lagi ni. Kacik lagi. Supaya nak tambah setitik dia. Saudara semua. Allah. Lepas tu. Gapa berlaku? tak sapa semenek lagi. Tak sapa semenek lagi. Tapi lebih lama pada dulu. Dan dia rebah tung lah tu mati sudah saudara. Selok. Kacir dia, oh nak nak benih nak nak tamlah setik dia. Nak lama lagi. Maka selok tak khabar apa, maka mati lah tu sudah. Allah. Tu api tak nyala lagi tu berbadan. Sekadar buka hawa dia panah ya. Nah, pa panah tu dengan matahari no. Nak baling tak leh. Panah ibu matahari lagi. Nah, pa bagaimana api neraka? Bagaimana api neraka? Allahumma ajirna minan nar. Saudara, kita tak usah kata api apa. Pak dia ambil diling ya. Ambil diling, seputung, cucuk api, maka ambil jari tak di api dia. Nah, boleh tahan berapa lama mana? Boleh tahan berapa saat? Padahal api diling ya. Yang dia, panah dia tak sama dengan api hal lain yang lebih besar pada dia. Dan hak cerak-cerak tak sama cerak dengan api neraka dah. Sebab Nabi ayat si ada. Kata api neraka lebih bergantung kali ganda dengan api dunia. Allah. Diling. Api yang ni halah-halah tu. Cuba ambil gitak langit atas dia tu. Bakar tangan setah. Kalau membuat, mengsobar boleh, tak sakit sikit mahbuk. Nah, tu pun bukan kata kamu boleh sobar, api neraka. Nah, padahal ada kedai orang boleh tak? Tak ada. Ambillah orang besar mana pun. Ambillah orang agus tak ada mana pun. Ambillah orang kulit tebal tak ada mana pun. Tak setah ya. Lambat banyak tu ya. Gelepah. Nah, buat lari tangan selalu dah. Sebab apa? Panah. Saudara, Allahu Akbar. Nah, baik. Maka sebagai peringatan, ingat saya biasa baca hadis ni dah mari beberapa kali. Walau tidak ambil dia main mengajar awak tajuk sekali, dia mengajar, patut ingat je sebut dengan sambil lagi tu ya. Hari ini pun sekali lagi sebagai peringatan kepada folk kita semua. Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi kata, jikalau ada sebuah masjid. Jikalau ada sebuah masjid. Yang sangat terluah. Teluh orang semaya, 100,000 orang hulur ke atas. Teluh orang semaya, 100,000 orang hulur ke atas. Allah. Maka masjid yang teluh orang semaya, 100,000 hulur ke atas, kena luah mana eh? Luahnya 100 rai lebih. Jadi, pak seginya 400 meter. Maka luas secara tu boleh orang semayat 100,000 orang. Maka Nabi kata, fardu jikala ada sebuah masjid. Nah, atas dunia ni, luas secara tu, dan orang semayat pun, 100,000 pula ke atas, ramanya, maka pakat duduklah masjid belakang. 100,000 tu, dia buat baris nanti nak semayah, misal kata. Maka, masjid yang besar macam tu, yang luas begitu, dan orang pun ramah sangat-sangat, 100,000 orang ataupun lebih banyak pada tu. Nah, Nabi kata, tiba-tiba tu have perintah. Suruh, para malaikat Zabaniyah, waktu bik sore daripada api neraka. Yang masuk neraka dah. Duk kena bakar neraka. Waktu bik dia start. Lepas tu ambil dia. Pergi letak dalam masjid tu. Dalam masjid yang luas saning tu. Nah. Yang teluh orang semaya. 100,000 orang hulur ke atas tu. Letak tengah dia. Lepas tu, lepas pada letak situ, fatanafasa. Maka dia bernyawa. Sebab kita ada bernyawa ni lah. Tubik angin ke hidung. Tubik nafas ke hidung. Dia bernyawa. Serak tubik ni. Hak serak tak apa. Serak tu. Hak tubik tu. Nah. Maka Nabi terang. Nabi kata, jika ada sebuah masjid yang besar sangat-sangat, teluh orang semayah, 100,000 orang hula ke atas, lepas tu, ambil sore daripada ahli neraka, waktu baik setah, maka ambil getok dia situ, dalam masjid itu. Yang luas saning dan ramai orang ada saning itu. Maka, selepas dari batok dia situ, dia menyawa. Nah, keluar angin, nah, keluar nafas daripada hidung dia. Nah, maka dengan sebab dia duduk dengan kon dah, maka hawa yang keluar daripada dia panas. Maka dia menyawa tu, apa Nabi kata? Nah, nyala habis orang dalam masjid. Allah. Dan mati habis orang dalam masjid, hancur lebur habis dengan sebab nyawa dia ya. Yang panas tu menyalakan orang semua. Menyalakan masjid dan mengutuhkan masjid dengan sebab nyawa dia ya. Saudara. Tak ada kena bakar di api sekali. Nah. Nafasnya. Anginnya. Nah. Yang keluar daripada hidung seorang neraka yang dibakar tu, panah tu tu menyalakan orang semua Nabi dan masjid jadi binasa utuh. Saudara. Bagaimana orang yang akan dicapok dalam api neraka? Bagaimana orang yang dibakar dalam api neraka? Allah, saudara. Sebab tu di hari ini, kita semua tak ada siapa nak susah. Tak ada siapa nak disesa. Maka atas dunia ni, kita lari kepada pakir. Sebab tu kita usaha dengan akal fikiran kita, dengan pengalaman kita, dengan tenaga kekuatan kita, dengan peringkat kita, dengan harta benda kita. Nah, kita buat segala-gala supaya kita tak pakir. Sebab dia pakir susah. Begitu tak saudara? Ya. Maka comel tak comel. Tapi hak comel lagi, hak diutamakan lagi, hak paling penting lagi, engkau jangan lak ui engkau jadi ahli neraka. Sebab masuk neraka lebih susah daripada orang yang tak ada apa sekarang atas dunia ni. Sebab orang yang masuk neraka lebih sakit daripada orang yang sangat-sangat tak ada apa sekarang atas dunia ni. Orang masuk neraka lebih susah, lebih berjeri, lebih berado daripada orang yang berlaku tu berlaku ni, yang tak comel dengan dia atas dunia ni. Maka dunia pun, atas dunia ni benda tak baik, kita tak terima dah, kita tak sedah, nak lari daripada dia sesungguh dah, nak selamat seboleh-boleh dah, maka neraka lebih lagi kita kena lari daripada dia. Lebih lagi kena selamat daripada dia. Lebih sungguh-sungguh kita kena merdeka daripada dia. Saudara. Nah, maka hidup kita lala ni sama tara, nah, nak kembali kepada Allah ketika siapa aja yang kita semua tak ada siapa tahu masa yang tertentu, lama atau banyak, di mana tempat tak tahu, tapi benda tu ditentu oleh Allah siap dah, sedia kala dah, dan tak akan berlaku berubah, mesti berlaku, tak dapat tidak. Nah, maka learning ni hidup kita tak matlamat kita masa tu number one. Nah, aku nak merdeka daripada api neraka. Aku nak selamat daripada api neraka. Walaupun menyebabkan aku susah tak dunia ni, tak apa, aku rela. Walaupun menyebab aku ni repa-repa ni, sangat susah tak dunia ni, tak apa, aku rela. Sebab ya nak banding tak boleh. Susah payah dan susah dalam neraka. Nak banding tak boleh. Seksa tak dunia dengan seksa dalam neraka. Saudara. Lagi pula tak dunia setar saja. Tapi dalam neraka lama. Sebab apa? Sebab sehari di sana sama dengan 1,000 tahun tak dunia. Allah. Nah, yom ke alfi sana. Sehari di akhirat sama dengan 1,000 tahun di dunia. Maka cuba kita pejam mata berkaya. Orang ni di akhirat kelak. Sebab banyak salah dosa dia. Hukum kena masuk neraka sehari. Allah. Dengar sehari itu Allah sikit. Tak sikit. Kalimah sehari itu, ha, taukab berapa? Taukab 1,000 tahun tah dunia ni. 1,000 tahun tah dunia. Kita sakit saudara, oh. Sakit gigi ya. Bekok kaki ya. Sakit tu sakit ning, sakit pala, pening pala, sakit mata ya. Sakit mulut ya. Nah, dek malai tu. Allah apa je ya. Sama tangan cari bomoh esok tu. Sama tangan nak beli rubat esok tu. Sebab dia malai dah ni. Allah tu pun lepas menangis-menangis. Sakit. Dan berasa kata lamanya. Bila lah nak cerah. Bila lah nak pagi. Dan bila lah nak buka kedai nak beli rubat dah ni. Tak sabar dah. Padahal apa je ya baru. Nah. Bagaimana sakit lagu tu sehari semalam? Alu. Bagaimana sakit begitu sepanjang minggu? Padah. Bagaimana sakit begitu sepanjang bulan? Ah, padah lagu tu. Dan bagaimana sakit begitu bertahun? La haula wala quwata illa billah. Tapi lain neraka sehari di akhirat 1,000 tahun dunia. 1,000 tahun dunia, saudara. Allah la hawla wa la quwata illa billah. Walau neraka semua panah belaka. Panah belaka. Tidak ada nikmat langsung dalam neraka. Semua seksa, bala, semua seksa, seksa, seksa, seksa. Yang Tuhan kata, wala naziduhum illa azaba. Kami tak bui mereka seksa. Bui so seksa. Setiap benda habui, seksa belaka. Saudara. Nah, siapa ke air? Orang dia panah, dia dahaga. Dibakar, Allah nak airnya, nak air. Walaupun setitik. Maka dia minta air. Maka air yang dibui, air panah pula dah. Setara mana panah? Nak minum ni jauh lagi daripada nak sapa kepada air itu. Nak ambil mulut pergi minum tu jauh lagi tak sapa lagi lah dengan bekas air tu. Nah, isi muka luruh habis dah. Isi muka luruh habis dah. Nah, sebab apa? Sebab panah air itu. Allah. Dan jika air itu tupah tak pala, maka masuk habis ke tubuh tu. Hacunnya habis di dalam tu. Panah, saudara. Tak ada air panah seperti air neraka. Kita ni air panas suai-suai kena menetuk dah Allah gelepar dah. Takkah begitu saudara? Allah. Sebab tu janganlah uri kita masuk neraka. Nah, tapi banyak di hari ni orang tukar nak ke neraka dengan duit. Nak ke duit telajak, tak apalah, ngaku akan ngaku lah. Janganlah begitu. Nah. Tak apalah ni, dia mahu tahu ubat. Walaupun daging babi pun nak makan, Sebab sakit ni. Janganlah pastara tu. Nah. Ni kadang-kadang supaya dapat duit ya. Wak belakalah. Nah. Sebab bunuh orang pun bunuh. La haula wala quwata illa billah. Sebab balak kelahi habis dengan orang. Wal'ayadza billah. Nah. Siapa perbuatan buat yang wak widya ni supaya bukan manusia. Perangai lebih teruk pada syaitan. Nak ke duit. La haula wala quwata illa billah. Saudara, hadis macam ni, benda begini, kena ada sokmo dalam akal fikiran kita. Jangan berkait. Nah, sebab tu ada seorang ulama nama Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi, kata silap, rahimahullah. Imam Asy-Sya'bi, saudara semua, siapa waktu malam, dia berjaya mata, nak rehat, nak sebab dia penat, daripada khijau dia, daripada mengajar dia, daripada mengarah, daripada ibadat dia, nak rehat setah. Jam mata ya, cokoh bangun. Saudara, nyerah tak nyerah tidur. Sebab apa? Sebab duk nampak api neraka. Takut, maka bangun semayah. Allahu Akbar. Semayah dalam keadaan takut. Semayah tawajuh ke Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kita witak pala ya. Krong. Subuh pun lucuk gerak. Allah. Kita witak pala ya. Tak bangun mereka kena gerak. Mana kata apa? Semaya tak samkan dia panggil. Semaya tak penting. Semaya ni dia ledak semaya, tak ledak tak semaya. Maka orang tak semayah ni, saudara semua, payah nak selamat daripada api neraka. Cuba kelih, Tuhan cerita kepada kita dalam Quran. Saudara. Jadi, yang berdarat-darat, berjujur, berjalan mari. Untuk masuk neraka, tepat dia. Dan malaikat yang tunggu pintu daripada Zabaniyah tanya. Ma salakakum fi saqar. Hei puakmu semua. Apa benda ni? Membuat gapo kok? Amalai puak yang mu'amalkan. Yang wak kamu hidup sini ni. Yang wak kamu semua masuk neraka saqar ni. Yang seksa dia sangat berat ni. Apa benda? Malaikat Zabaniyah tanya fuak-fuak neraka tu. Ha. Cuba. Cuba kita mari dengar. Gapo yang jawab? Qalu lam nakum minal musallin. Allah. Dia jawab kata apa? Dia jawab kata, kami masa duduk dunia dulu, masa hidup dulu, nah, main-main dengan semayah. Tak ada bersungguh mana hal semayah. Malah semaya. Berteban semaya. Saudara. Nah, dan masa semaya ni, neraka bukan orang tak semaya tak. Bukan orang tak semaya sahaja tak. Orang semaya pun, dia main-main neraka juga. Pah, bagaimana orang tak semaya? Tidakkah? Tuhan cerita kepada kita dalam Quran. Tuhan kata kerana, وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah. Bermula celaka dan neraka wail bagi orang-orang yang sembahyang. Kok mana? Tidakkah ia semaya dah? Kenapa neraka? Nah, maka Tuhan kata, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ia terlupa semaya. Ia tak amati. Ia main-main. Ia buat dengan menipu. Buat dengan tebain. Semaya hujung-hujung waktu. Sebab apa? Malah. Walau semaya pun ngaku lagi. Bagaimana orang tak semaya? Dan orang tak semayang ni, saudara semua, kadang-kadang neraka dia bukan setari di akhirat dah, 1,000 tahun dunia. Bukan 2 hari, bukan 9, bukan sebulan dah, bukan setahun dah. Nah, bahkan kadang-kadang selama-lama tak keluar daripada neraka. Orang yang tak semayang. Sebab apa? Sebab orang yang tak semayang, dia nak mati dalam keadaan kafir. Dia nak mati dalam keadaan cabut iman. Ini takut saudara. Jadi daripada hidup manusia, ada beberapa perbuatan yang apabila dia buat, kadang-kadang dan pesen banyak benda-benda, waktu dia mati dalam keadaan dia tak beriman. Walau belum pada tu ia beriman sekalipun. Nah, satu contoh yang nak cerita, saudara. Nah, ada satu kali, satu ketika, berlaku balik kereta. Maka mati semua 4 orang manusia, muda-muda saja. Wairun lagi, tengah-tengah duduk ke kanong, dia panggil. Wala'ayazabillah. Maka dimaning mayat 4 orang ni. Salah seorang saudara semua yang umur 20 saja. Tua jangok, oh jangok. Jangok sangat-sangat jangok. Orang Arab. Nah, kulit pula putih. Putih berdebu. Nah, maka secama-cama kulit putih berdebu. Nah, Allah. Saudara. Tua pula jangok, hidung pula macam. Nah. Dan tubuh pun tinggi lepah gitu. Oh, cukup seekor orang. Okay. Nah. Kalau hidup mah kita jadi praik dah lah. Jadi hero dah. Cantik jangok. Saudara. Maka ada orang mari maning dia. Maka maning tak lama lagi saudara. Oh. Nah. Gapo berlaku? Lebih kurang dalam 10 minit, belah-belah minit begitu saja. Lepas tu berlaku gapo? Berlaku berubah warna kulit. Daripada putih berdebu jelepak jadi hitam belenguk. Menyebabkan orang maning kejut dengan benda yang berlaku. Allah. Lepas tu, lepas pada tu pula keluar bahu busung, sangat-sangat busung, maka menyebabkan orang mani lari tu habis daripada bilik mani. Nak tak boleh. Takut mati buat lemah dengan busung tu. Tapi mani belum lagi sudah. Nak buat lagu mana? Ini bukan cerita yang kita rekod, royak mari, dah. Ini benda yang berlaku sungguh di sebuah negara Arab. Kalau tak silap saya, berlaku di Kuwait. Negeri Kuwait, saudara semua. Nah, Allahu Akbar. Takut sekali. Lepas tu, tu baik buat dia, orang maning tu, 3 orang, dia bincang, nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Maka gini lah kata kita masuk pergi, masuk suara dulu, katuk hidung. Dia buka pintu. Buka pintu, wi udara masuk. Dan buka kipas supaya wi apa udara tu boleh gi gatok keluar gitu. Nah. Dan kita boleh maning dia insya-Allah. Nah. Maka masuk suara. Nah, katuk hidung, busuk sangat-sangat ni. Nah, patu gi buka pintu tu, gi buka pintu ni, buka kipas apa semua wi. Atau ha, supaya nak mani ni sudah, sebab mani ni wajib. Dah, dan jenis pesan fardu kifayah pula. Dia tak buat maka dosa habis orang kawasan tu. Nah, ha, tu. Baik. Maka masuk dia buka, lepas tu masuk semula buat dia wajib gori hari mani, tapi tak kuasa juga nak mani. Setelah hari tu dia pula busung telanjang, busung benar-benar. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Saudara semua, Lepas tu, fikir-fikir nak aku mana buat dia. Maka akhirnya kata gini, siapa orang punya bahu nanti? Maka ambil kapal, cuah-cuah punya bahu di kapal, sumaklah hidung. Nah, sumaklah hidung, maka masuk mani pun, mani wui cepat, wui derah, wui sekadar soh ya. Nah, hadir dia, wui lepah fardu ya, kifayah tu. Maka lepas pada mani sudah, kafir, nak pergi semayah, tu ime tak wui nak ke masjid. Musuh ni, musuh siapa kau orang lari pergi ni. Nah, saya minta maya sini, maya bawah ni, maya di tangga masjid ni. Takut lekat, lekat. Itu dia kepada masjid ni takut pun orang yang tak mari semaya di masjid. Saudara, Allah. Kelih. La haula wa la quwata illa billah. Lepas tu, bawa lepas maya, pergi taruh di kubur. Bawa kamu siap, sudah siap. Saudara semua. Seorang ramah-ramah. Tu guru jugalah. Dia kata, siapa waris dia? Siapa waris bagi si mati ni? Saya nak jumpa dia, Ustaz. Maka mari seorang, sepupu dia mari. Dia kata, saya Tuan Guru. Dia tanya, kata, baik. Kamu kenal baik ke tak sepupu Muhammad mati ni? Kamu kenal dia sungguh ke tak? Dia kata, oh, saya kenal dia lebih daripada apa. Tak ada orang kenal dia, supaya saya. Saya kata, lagu mana kamu kenal? Sebab apa kamu kata, tak ada orang kenal dia sepupu-sepupu engkau? Maka dia kata, sebab dia dengan saya sama. Saya becek dengan dia ketika tidur, ya. Lepas tu gaduh sekali, pergi sekali, buat sekali, pun semua sekali berlaku. Saya kata, baik. Kalau gitu, bagaimana dia hidup? Sepupumu ni, hidup dia hidup apa? Nah, maka saudara, cuba dengar. Gapo sepupu dia hak hidup, cerita tetes sepupu dia hak mati. Gapo ya banyak. Dia kata, Tuan Guru, sepupu saya hak meninggal ni, semenjak saya kenal dia, siapa dia mati hari ni, saya tak ada pernah kelih dia sujud kepada Allah sekali pun, tak ada. Allah, saudara. Nah, ai seorang yang tak ada pernah semayalah hidup dia. Maka kelih Tuhan wi nampak gapo daripada alamat. Tuhan tunjuk gapo daripada alamat. Nah, wi kita nampak kelih. Allahu akbar saudara semua. Allah la haula wa la quwata illa billah. Saudara. Banyak cerita yang berlaku tetap akibat hujung jatuh dengan orang-orang yang tak semaya. Seorang lagi perempuan. Saudara. Mati. Umur 19 atau 20. Muda lagi. Umur muda lagi. Bukan umur 70-80 dah sekali. Budak muda. Nah, 20 tahun lebih kurang umur dia. Saudara semua. Nah. Rekah cerita. Nah. Mari seorang perempuan nak maning dia di rumah. Maka selepas daripada ibu si mati ni, bawa orang maning ni pergi di bilik. Ya tu, mayat dalam bilik tu. Akan masuklah sebab cedera belakang dah. Dengan air, dengan apa semua tu. Tu mana dia cukup belakang dah. Akan masuklah. Bawa masuk. Jakob kaki masuk dalam bilik. Mek bagi si mati ni katuk bitu. Bang, katuk bitu. Koci bitu di luar. Tinggal orang maning ya, si mati tu ya. Berkejut orang maning. Enggak, tak biasa berlaku lagu ni. Kata buka-buka. Tak, tak buka. Kau maning mayat sudah dulu. Kami buka. Saudara. Allah. Cerita dia adalah pucat tu tapi saya nak rekahkan. Sebab saya biasa rakyat dah cerita ni pun. Nah, saudara. Maka dia pun maning sudah. Tapi maning nak sudah pun padai. Takut dia. Sebab apa? Sebab mayat huduh mana. Sebab mayat hitam belenggu. La haula wa la quwata illa billah. Tu baik mari. Klik pergi tak pakai duit upah terlupa tu. Duk gambar muka si mati tu. Yang hitam yang hunduh tu. Klik rumah tak menyerah tidur sampai cerah, tak menyerah tidur. Esok bawa khabar kata, oh, tak ada ambil lagi duit ngupah maning tu. Mari pula esok. Jumpa orang tua dia. Kata, saya hak orang maning marai. Oh, masuk. Akik air, akik potong pungi makan. Ya, saya nak ambil duit ngupah lah, dia kata. Maka, tua rumah pun, ibu bagi si mati tu, dah ambil duit buah siapa nak beri ke dia lah. Upah maning tu sekadar lah. Maka, terima dia. Belum nak klik, dia tanya sepatah. Dia kata, wahai ibu, terima kasihlah yang pada saya mari maning dan upah saya maning anak kamu. Tapi, belum saya nak klik, tanya sepatah. Sebab apa engkau katuk pintu? Takut saya awak lagu tu. Nah, maka dia kata, minta maaf. Tapi saya bercapai yang kena buat. Saya terpaksa kena buat. Sebab apa? Sebab engkau ni orang yang ketujuh dah. Sebab engkau orang yang ketujuh. Belum daripada engkau ni orang dah mari nak maning. Kelih mayak tak ada siapa nak maning. Takut. Kelih sore, klik. Sore, klik. Dan engkau pun suka juga. Jikalau aku tak kata pintu, engkau klik juga. Dan tak ada siapa nak maning banyak anak saya. Lalu tu saya nak katuk pintu kotak luar. Supaya akan main sudah dulu. Maka minta maaf banyak-banyak. Maka perempuan yang mani pun, oh begitu tak apalah. Saya maaf. Maka ibu bagaimana anak kamu? Nah, di sini ibu dia menangis. Di sini ibu dia teriak. Air mata berah. Sebab apa? Sebab alamat tak cermin. Sebab alamat tak baik berlaku tu. Saudara, yang berlaku. Maka ibu dia kata, saudari, boleh jadilah. Tuan nak tunjuk kepada kami semua. Nah, dengan berlaku alamat tak cermin pada anak saya. Sebab anak saya sepanjang umur hidup dia sampai dia meninggal tak semaya. Tak semaya ber. Tak berahi. Tak suka. Tak minat. Beci ke semaya. Dan tak ada semaya ber. Allah saudara. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Banyak lagi cerita bab ni saudara. Nah, kalau gitu, nah, hari ni masyarakat kita dan bukan tempat kita saja ada. Ramai juga lagi di negara-negara yang lain. Ramai orang Islam yang nama saja Islam tapi tak semaya. Sama ada lelaki, sama ada perempuan. Lebih-lebih lagi di kalangan orang muda. Nah, umur 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Walau mengaji agama sekalipun. Walau mengaji rumrian ikat contoh sangat senang sekalipun. Tu pun bukan semua semaya beda. Bukan semua semaya beda. Nah, lepas tu, hak ngaji agama dah tu. Saudara. Tu hak ngaji agama dah tu. Tu orang panggil ngaji pondok dah tu. Tak ada lagi ngaji baca sakman pun dah. Ngaji agama dah tu. Nah, begitu lagi. Pas bagaimana orang tak ada ngaji agama langsung. Dukuk sakman semua. Serta orang tua tak ambil berat. Pakat tak semaya lagi. Nih, bukan nak tuduh. Ini pada golik begitu pada golik. Sebab orang ngaji agama ni pun bukan semua orang semaya. Padahal kalau nak semaya, dia lah kena semaya lebih daripada orang yang tak ngaji agama. Sebab dengan sebab yang mengaji, dia tahu. Nah, saudara. Sebab tu hati-hati saudara bak semayang ben ni. Penting sekali. Maka dengan sebab tak semayang bening lah. Dengan sebab kita tak amati bak semayang bening lah. Sebab main-main kita. Hak ni kita dihina oleh orang ni. Hak ni kita dibuat nyanyi oleh orang ni. Hak ni keberkatan oleh hidup tak ada ni. Hak ni rumah tangga panggil puan binasa ni. Nah. Hak ni masyarakat rusak ni. Hak ni balo dua mari, lepas mari-mari, lepas mari-mari. Sebab apa? Sebab kita orang Islam tak ada ambil besar. Maka dalam sebuah hadis Nabi kata, as-salatu imaduddin. Semaya itu seumpama tiang bagi agama. Maka binaan tidak sempurna jika tidak ada tiang. Bahkan tak gambar binaan yang tak ada tiang. Kalau manusia buat, Tuhan lah nak Tuhan tu. Kalau manusia, makhluk buat, binaan mesti kena ada tiang. Nah, dia tak ada tiang, maka tidak ada binaan bagi binaan tu. Maka semaya dalam Islam tiada. Orang tak semaya, tidak ada agama bagi dia. Seolah-olah begitu, saudara. Padahal bukan bak semaya biasa saja. Hak lain lagi pun supa, yalah. Nah, sebab tu, ingat, seksa neraka, jangan we lupa. We tergambar, api neraka dalam otak kepala kita semua. Dan, kita takut kepada api neraka, we ada semua dalam hati dan jiwa kita. Nah, dan kita kena banyak kata Allahumma ajirna. Nah, minta Tuhan merdeka daripada api neraka. Saudara semua. Nah, Allah, Allah, Allah. Nah, banyak mana hari ni? Orang yang jangan tukar dengan sikit sebanyak daripada nikmat dunia, walaupun perbuatan yang tukar tu menyebab dia senaka sekalipun, dia rela. Rela, saudara. Nah, orang suap risuah. Tahu sangat kata orang makan risuah tu yang laknat. Dan laknat maka payah benar-benar nak masuk syurga. Sebab laknat-laknat ni tak dapat rahmat Tuhan. Dan tidak ada siapa nah yang boleh masuk syurga dengan tak ada rahmat. Bahkan tak ada seorang mahbub yang masuk syurga dengan tak dapat rahmat Tuhan. Mesti kena dapat rahmat Tuhan. Baru boleh masuk syurga. Maka orang yang tak dapat rahmat Tuhan, dia tak masuk syurga. Pas di akhirat, dia tak ada tempat mereka dua. Ya. Tak syurga neraka. Dia tak ada syurga neraka tempat dia. Serup marinya, kesimpulannya, orang yang buat perbuatan yang buat Tuhan laknat dia, payuh nak selamat daripada api neraka. Saudara. Nah, aduh. Lepas tu siapa yang Tuhan laknat? Ada beberapa orang dengan sebab perbuatan dia. Satu daripadanya, nah, orang makan risuah. Orang bui risuah. Dan orang yang berjalan di antara orang makan orang bui. Nah, sebab Nabi kata, la'anallahu ar-rashiya wal-murtashiya wal-ra'isha bainahuma. La haula wala quwata illa billah. Pak kita tahu begitu tapi oh tak sedar, tak ambil duit. Tak bubuh, tak ambil duit. Nak bubuh boleh mari duit dulu. Oh sikit ni tak leh hadi tak oh, tak leh namanya ada ning. Ha tu. Maka perbuatan kita tu dengan sedar tak sedar seolah-olah kita rela masuk neraka dengan nak ke duit 1000 2000 ke. 100 200 ke. 300, 400, 500 ke? Padahal ke? Bukan ya tu, saudara. Satu lagi daripada orang yang dilaknat, ialah isteri yang diakal kepada suami. Saudara. Allah. Isteri yang lawai suami. Isteri yang mesedihkan dan menghinakan suami dia.

0: Saudara, Allah. Sebab tu patah lidah kita. Sebab tu jaga lidah kita. Sebab tu jangan mundur kecek hak orang. La haula wala quwata illa billah. Payah saudara. Payah sekali. Saya pun payah. Saudara pun payah. Tapi betul nasihat menasihat. Nah, gitu saja. Saya kena jaga diri saya, kena jaga lidah saya. Saudara pun, saudari pun kena pakai-pakai jaga. Sebab bahaya benar-benar. Nah, la haula wala quwata illa billah. Lagi saudara daripada amalan banyak benar-benar. Tapi kesimpulannya usaha jauh daripada larang itu semua. Dan isi masa penuh dengan benda-benda yang baik yang diperintah oleh Allah. Nah, yang kita buat kita boleh pahala. Sama ada betul buat tu hak wajib ke ataupun hak sunat. Nah, dan kita tinggal seboleh-boleh daripada benda hak tu yang mengharamkan kita. Nah, dan kita duduk lagu tu, kita jadi orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Maka orang yang takwa kepada Allah, tempat dia hanya syurga. Allahu Akbar, saudara. Nah, ingat, jangan lupa api neraka. Supaya kita takut dan takut ke dia tak habis dalam akal fikiran kita dan sentiasa adalah jiwa kita. Sebab tu ia akan jadi menepih. Yang apabila awak tak baik, jadi berhenti dan hunur kelik. Sebab apa? Dia ingat kepada api neraka takut. Tapi orang yang tak ingat ke dia, lupa teguh. Nah, tak ada amat tipa. Lepas buat.
1: Awal sahaja radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.